0: Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi, dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara.
6: Salah satunya mungkin
7: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
8: Tadi baru soal Presiden membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilakukan oleh Presiden Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 3 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presiden Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan 26 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara. Tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.

0: tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Tiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk terdampak kebakaran hutan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindak. Juti.
1: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, ada daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
0: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
0: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Yaksana melaporkan.
3: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji. Sore
1: tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta.

0: pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungan. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
1: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal masing-masing jemaah rata-rata sebesar Rp3.400.000, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp23.248.825.
0: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
2: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurusan perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran, sebab jika tidak, Mustoli subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
3: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
4: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan dengan lebih nyaman dan khusyuk.
5: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
3: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci.

0: Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp44,4 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka kepada Allah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang dan keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di tanah suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang agresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi awal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand Kazakhstan ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan Datai SMS Tol Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setia di berbagai wilayah. Usai berita sentral bersama Pro 3 RRI, kita ikuti menyajikan agam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya kita akan nantikan kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Dan untuk pagi ini akan dipandu oleh RRI Banda Aceh nantinya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau

0: Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Arso di pagi hari ini sebagai host yang akan memandu program Kabar Aceh. Kabar dari teman-teman Skor Biru 17 Aceh di pagi hari ini. Sebelum kita sapa teman-teman di Korwil 17,

0: Info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi hari ini, Bang Deddy?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah.
1: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang? Halo, Bang Deddy.
2: Halo, suara kayaknya terputus ya. Oke,
1: ya.
2: Kita lanjut aja ya.
1: Baik, silakan, Bang.
2: Baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya, kondisi hari ini cukup normal ya, maksudnya sekitar berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari memang ada beberapa potensi hujan terjadi di wilayah khususnya untuk kepulauan Pulau Aceh ya, kemudian Sabang, kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan khususnya untuk wilayah Lung dan daerah Aceh Jaya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh juga kami perkirakan khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur serta daerah Gayolwes dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, meliputi wilayah Semelu, kemudian Singkil, Sembulu Salam, daerah Aceh Selatan, juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah tengah, memang umumnya berawan hingga tebal, berawan tebal, kemudian menjelang sore atau malam hari ada beberapa lokasi khususnya untuk wilayah Gayolwes dan sekitarnya itu adanya potensi hujan menjelang sore hingga malam hari. Itu surat rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu, Bang.
1: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
2: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan, di tanggal 10 ya, hingga 11 Oktober 2020, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu himbauannya adalah kami memberikan himbauan khusus kepada masyarakat wilayah Singkil karena potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dan untuk itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Deddy Ardana, informasi cuaca pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info cuaca.
1: Ya, selamat pagi buat teman-teman sekorwil 17 ya di pagi hari ini.
3: Selamat pagi. Pagi.
1: Ini kita sapa teman-teman Bang Deni ya di Lepawe. Om John, kemarin pagi kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
3: Oh iya. Bang John.
1: Terus ada Kak Nur di Takengon, terus ada Nadia di Sabang, dan di Singkil ada Aryani. Kita mulai yang paling jauh dulu ya, paling jauh di layar nih maksudnya. Di monitor ini ada Aryani yang paling jauh. Apa kabar Singkil?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Arso, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, ah. Kalau nggak sehat, tidur kita pagi-pagi gini.
4: Bawaannya kayaknya ngantuk kan?
1: Pasti, kalau depar satu.
4: Oh,
1: depan satu emang bawaan tuh.
4: Oh, bawaan ya. Apalagi belum ngopi ya, Bang ya.
1: Belum sempat lagi. Oh, ya, Aryani, di Singkil hari ini seperti apa nih pagi hari ini? cuacanya?
4: Alhamdulillah cerah, masih cerah ya, belum sempat hujan seperti yang diinformasikan BMKG tadi nih Bang Arso.
1: Masih cerah. Gerah-gerah gitu ya cuacanya, iya, kalau siang ya.
4: Iya, paling dinginnya bawaan AC ini ya Bang Arso.
1: Waduh, untung di dalam studio. Baik, iya. Untuk informasi dari Singkil nih, seperti apa Ariani?
4: Ya, informasi dari Aceh Singkil untuk pagi hari ini, ada Aceh Singkil perjuangkan listrik 3T, sekolah dan warga miskin menjadi prioritas utama. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat demi memerdekakan wilayah dari kegelapan. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengusulkan perluasan jaringan listrik ke sejumlah wilayah pelosok termasuk sekolah-sekolah di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Aspirasi penting ini disuarakan langsung dalam forum sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES Provinsi Aceh yang digelar di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8-9 Oktober 2026. Hadir mewakili Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Samuel Nasution turun tangan langsung untuk mengawal ketat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Nah, Samun memaparkan bahwa usulan strategis tersebut tidak hanya mencakup perluasan jaringan listrik standar. Pemkab Aceh Singkil juga mendorong pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, individu lengkap dengan baterai, hingga bantuan pasangan baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, Samun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah kali ini meluas secara signifikan. Perhatian tidak hanya tertuju pada permukiman warga, melainkan menyasar sektor pendidikan di wilayah yang selama ini terisolasi dari akses energi. Sekolah-sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas karena sebagian besar belum mendapatkan aliran listrik atau masih menumpang meteran lainnya. Jadi program ambisius ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi dalam periode 2026-2027. Jadi pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh dan mengubah taraf hidup masyarakat pelosok yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Jadi untuk mewujudkan mimpi tersebut, Samun menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian SDM dan PLN adalah kunci utama. Itu dia Bang Arso, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
3: Pagi. Yel dulu ya.
1: Baik, dari Singkil kita ke Melabu, ada Om John. Di pagi hari ini Melabu seperti apa cuacanya Om John?
5: Cuacanya ini memang masih malu-malu unit mentarinya keluar ya.
1: Masih malu-malu. Masih terlalu pagi ya, Om John ya.
5: Malu-malu, tapi masih tidak ada hujan, tidak ada
1: gerimis. Masih mau tampil tapi ya, walaupun malu-malu ya.
5: Kayaknya mau tampil.
1: Kalau dari kemarin. Ada saja, saja. Masih malu-malu. Baik, silakan Om John, informasi dari Melabu.
5: Dari Melabu ini memang tentang cuaca nih. Pemerintah Aceh Barat gelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Tukumar kemarin. Apel tersebut ini dipimpin langsung oleh Danrem 012 Tukumar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati. Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam apel tersebut mengatakan ini upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat untuk mitigasi atau mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Berlanjut dikatakan baru-baru ini sejumlah wilayah di barat selatan Aceh, satunya di kota Sebul Salam, sudah mengalami banjir, jembatan putus, dan sejumlah infrastruktur seperti sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dia ingin ada langkah mitigasi supaya meminimalisir dampak dari musibah, terutama agar tidak ada korban jiwa. Dalam hal ini, kolaborasi semua stakeholder yang nantinya atas nama kabupaten sudah siap dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah Pemda yang telah melakukan upaya mitigasi bencana ini. Kalau dari segi personil sendiri, jelas Danrem pihak Korem wilayah Aceh, kita paling tidak bisa menyiagakan sebanyak 500 orang personil, dan dari pihak TNI, mungkin dari pihak Polres juga sama-sama tentunya untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Itu informasi dari Melabu, kembali ke rekan ASO Banda Aceh.
1: Terima kasih Om John dari Melabu. Dulu reporter andalan Melabu, sekarang
5: sama
1: udah
5: sama kayak Denny juga tuh.
1: Baik, terima kasih Om John. Kita ke Loks Mawe ya sama Bang Denny ya. Silakan Bang Denny. Ya, informasi betul. Cuaca di pagi hari ini Loks Mawe bagaimana nih matahari?
3: Loks Mawe pagi hari ini cerah sekali dan ini juga mungkin baik untuk digunakan oleh masyarakat berjemur ya, sekedar berjemur gitu ya. Berjemur di pagi hari, menikmati mentari pagi
1: juga
3: kan,
1: ya.
3: Baik bagi kesehatan itu pasti kan.
5: Ini enggak malu-malu Den ya.
3: Oh tidak, kita tidak malu-malu.
1: Pede yeah. Gitu ya mataharinya ya.
5: Iya.
1: Oke, lanjut. Baik, silakan Bang Den, informasi dari Loks Mawe nih.
3: Dari Loks Mawe ini saya informasikan atau tidak ya, karena informasinya agak ini ya, tapi kita informasikan lah karena ini fakta gitu ya. Jadi angka perceraian di Aceh Tamiang ini menjadi sorotan karena kenapa? Jadi setelah dampak bencana banjir di Aceh Tamiang itu tidak hanya menyisakan persoalan infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi menjadi perhatian terhadap ketahanan keluarga. Fenomena perceraian khususnya di kalangan pasangan muda atau pasmud begitu ya, ini kini menjadi sorotan kantor urusan agama atau KUA. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang Haji Abdul Aziz Arfi LC ini juga mengatakan bahwa angka pernikahan di Aceh Tamiang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 2000 pasangan per tahun di tingkat kabupaten dan sekitar 300 pasangan di Kecamatan Kejuruan Muda. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, dari sekitar 1.804 pasangan yang menikah pada 2024, itu tercatat 515 kasus bercerai. Angka tersebut setara sekitar 28,5% dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Sebagian besar masih berusia sangat muda. Lalu juga dikemukakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya perceraian pada pasangan muda adalah pola perkenalan melalui media sosial yang berlangsung cepat, instan. Sementara pasangan belum cukup mengenal karakter, latar belakang ya, atau background serta kesiapan masing-masing. Jadi kondisi ini mendorong KUA memperkuat pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin bagi calon pengantin catin. Pembekalan tidak hanya menekankan pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola persoalan ekonomi keluarga. Di sisi yang lain, banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya juga berdampak terhadap pelayanan di KUA. Ada sekitar 10 dari 12 KUA kecamatan ini sempat terdampak genangan dengan kerusakan terutama pada arsip dan dokumen fisik masyarakat. Demikian informasi dari Loks Mawe, Bung Arso. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
1: Baik, walaupun berita yang tidak menyenangkan harus tetap kita sampaikan ya untuk harus, edukasi masyarakat.
3: Edukasi dan fakta ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang Denny. Dari Loks Mawe kita ke Sabang dulu, Naya, apa kabar?
6: Iya, kabar baik Bang Cu, gimana kabarnya?
1: Ini Sabang cuacanya bagus sepertinya ya?
6: Oh tidak.
3: Maksudnya Maksud Bang Arso siapanya yang bagus ini?
1: Saya jadi grogi ini.
6: Jangan beda jalur ya.
1: Iya.
6: Di Sabang hujan nih Bang, baru aja reda.
1: Waduh, bisa ya di Banda Aceh begitu cerah, di Sabang bisa hujan ya? Biasa cuacanya mirip-mirip nih.
6: Ngalur memisahkan kita ya.
1: Ini hujannya dipisahkan oleh ini ya, laut ya.
6: Lautannya.
1: Baik, silakan informasi dari Sabang.
6: Ya baik, terima kasih Bang Aco, dan juga selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di Korwil di Kabar Aceh ya, Korwil 17 pagi ini. Informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sabang memantau langsung pelaksanaan strong point pagi di sejumlah titik strategis dan rawan kemacetan di wilayah Kota Sabang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan personil hadir dan juga menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personil difokuskan pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat, terutama saat pelajar berangkat ke sekolah dan pegawai menuju tempat kerja. Selain mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan juga tertib. Untuk satu informasi lagi, pemerintah Kota Sabang mendorong penguatan pasokan listrik untuk menopang investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Ketersediaan energi yang memadai tentunya menjadi salah satu prasyarat penting bagi pengembangan pariwisata, pembangunan akomodasi, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan hal itu saat mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES pemerintah daerah, sekaligus pembahasan penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan LISDES di Provinsi Aceh. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT PLN Persero UID Aceh, Banda Aceh, Kamis kemarin sebagai bagian dari pelaksanaan program listrik perdesaan 2026-2029. Ya, tentunya Wali Kota Sabang berharap penguatan pasokan listrik segera terwujud sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Sabang. Dengan dukungan energi yang memadai, tentunya pengembangan pariwisata, begitu juga dengan akomodasi, aktivitas ekonomi, hingga kawasan Pulau Rubia diharapkan dapat tumbuh lebih optimal lagi. Ya, itu dia Bang Aco, dua informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, ini ciri-ciri penyelidikan satu ini ya. Ya, kalau misalnya lihat ya? Di kalau misalnya lihat di studio Sabang ya, terang sekali. Saya kirain cuacanya sama seperti ini, rupanya pencahayaannya bagus ya.
6: Iya, bagus dong, lightingnya pas ya. Biar enggak terlalu nampak.
1: Baik, terima kasih Nadia dari ya, Sabang kita ke Takengon dengan Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah, di Takengon cuaca seperti apa pagi hari ini? Apakah sama seperti kemarin?
7: Ya, izin. Kedengaran, Bang?
1: Ya.
7: Kedengaran ya?
1: Jelas suaranya.
7: Oke, okay, kalau cuaca
1: Bang Ari bilang kemarin ini ya, biasa masalah audio ya.
7: Iya, kemarin baru diperbaiki juga soalnya. Makanya nanya dulu nih. Cuaca di Takengon alhamdulillah cerah berawan.
1: Berawan ya.
7: Iya, tapi ada potensi
1: sempat hujan ya?
7: Hujan sempat Bang, ada potensi hujan juga. Itu biasanya di siang, sore, atau malam hari di wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, silakan, ada informasi apa dari Takengon?
7: Dari wilayah Tengah Aceh ada beberapa informasi nih. Salah satunya tadi juga sempat disampaikan ya, Bupati Aceh Singkil ya Kak, atau Wali Kota sih penyebutannya, jangan salah. Itu kan juga menghadiri program rapat sinkronisasi usulan program listrik desa LISDES dari pemerintah daerah. Jadi Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turut ikut serta dalam rapat tersebut. Dan tentunya rapat ini sekaligus pembahasan ya fasilitas penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program LISDES di Provinsi Aceh Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan prestasi yang diperoleh oleh Profesor Zainal Abidin Mukhlisin, SPIMSC, peneliti Universitas Syah Kuala USK, yang konon kembali masuk dalam daftar World Top 2% ya, Scientist tahun 2026 pada bidang perikanan fisheries, yang dimana beliau berhasil mempertahankan konsistensi tersebut selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2026. Dan tentunya ini juga berkaitan karena Profesor Mukhlisin merupakan peneliti ikan depik, salah satu ikan endemik yang berada di Danau Lutawar. Dan konon pada tahun 2026 ini Profesor Mukhlisin menempati peringkat 536 dunia dalam kategori single judge. Dan tentunya ini mencerminkan kinerja ilmiah pada periode tahunan. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Arso.
1: Ya, ini ikan yang cuma ada di Takengon ya, depik ini ya.
3: Profesor meneliti ikan depik.
7: Iya, karena hampir ada sih sebenarnya di beberapa danau hampir sama bentuknya, tapi mungkin ada karakteristik tersendiri gitu ya Bang, kalau ikan depik di Danau Lutawar.
1: Di Danau Lutawar sendiri untuk penangkapannya sudah dibatasi ya?
7: Alhamdulillah, setelah perjuangan beberapa bulan setidaknya ya, kala itu menimbulkan pro dan kontra, sekarang harga ikan depik juga nggak terlalu mahal seperti dulu karena memang nggak se ekstrim proses penangkapannya seperti waktu-waktu sebelumnya gitu.
1: Baik, terima kasih Kak Dorasana. Berikut kemana lagi ya?
7: Ke Banda Aceh Bang.
3: Ke Banda Aceh dong.
1: Berarti saya pulang ya, udah jalan-jalan ke Singkil, ke Melabu, Lok Sumawe, ke Sabang, Takengon, berarti saya pulang ke rumah nih, Korbas.
3: Yaudah yuk, kita
1: ada
3: pulang.
1: Ada satu informasi ya, ada satu informasi dari Banda Aceh mengenai influenza A. Ini kan lagi ini ya, lagi...
3: Oh ya benar, super flu katanya ya.
1: Super flu ya, influenza
3: sama A. Ini di Aceh Utara juga banyak ini kasusnya.
1: Nah, ini Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah musim pancaroba. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, tren penyakit influenza di Aceh mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Iman Murahman mengatakan peningkatan kasus tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada dialog Banda Aceh menyapa kemarin. Nah, dua minggu belakangan ini ada beberapa sekolah di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan terutama asrama. Ini langkah yang baik karena bisa mencegah penyebaran. Kan biasanya pesantren ya yang asrama. Kalau ada yang terkena influenza, ini satu kamar diliburkan. Ini kan biasa satu kamar ada sampai 10 siswa ya atau siswi. Nah, ini bisa mencegah influenza ini. Dan menurut Dr. Iman juga, influenza A ini merupakan penyakit yang musiman. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi setiap tahun memang ada influenza A ini. Ya, mungkin itu aja satu informasi singkat ya. Satu informasi singkat dari Banda Aceh mengenai influenza A. Jadi masyarakat lebih bagus mencegah. Seperti kalau misalnya sudah mulai flu, ini memakai masker, rajin mencuci tangan agar tidak menularkan virusnya ke masyarakat banyak. Atau lebih baik tidak usah beraktivitas ya. Kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih buat teman-teman di Korwil 17 pagi hari ini yang bisa bergabung bersama kami ya. Ini pasukan lengkap pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dilanjutkan dengan kabar Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan Sekorwil 17 Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Bener Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitasnya di Jumat berkah ini tetap berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan seperti biasa kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: FYI for Yay Info.
2: Mati lampu.
3: Waduh, lilin mana? Lilin mana?
4: Bentar. Nih.
3: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
4: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
3: Bukan tetangga kita kan?
4: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
3: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Eh, Cuk. Aku yang kebakan nih, Cuk.
3: Coba apa?
2: Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Bola pingpong.
4: Salah lah, Cuk.
2: Bola,

0: Saya di cermin hari ini, dan saya hampir nggak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.
1: FYI for yay info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
1: FYI, for yay info.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah melepas 500 ribu keping genteng dari Pririt, Jawa Barat pada 2 Oktober 2026 untuk didistribusikan ke berbagai wilayah menggunakan 125 truk. Program gentengisasi merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri Aman Sehat Resik dan Indah yang mendorong penggunaan genteng dalam pembangunan dan perbaikan rumah. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kerapian hunian sekaligus memperluas pasar pengrajin dan UMKM genteng di berbagai daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Intermezzo.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
4: Ah, tahu usah pakai santen pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
4: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
4: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: Intermezzo.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
2: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yaudah.
1: FYI for Yay Info.

0: 있습니다.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah, dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: FYI for Yay Info. Enak.
5: Lagi makan apa?
4: Lagi makan donat.
5: Kayaknya enak tuh.
4: Emang.
5: Mau dong.
4: Mau. Nih.
5: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
4: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
5: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
4: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
6: FYI, for yay info.

0: Saudara pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti program Halo RRI. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: 585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Takengon, jumpa kembali untuk Halo RRI pagi ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan Halo RRI hadir sebagai jembatan ya untuk Anda pendengar menyampaikan keluhan terkait dengan layanan ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI bisa menghubungi 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Sebagai informasi untuk Halo RRI sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, stay tune terus di Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari.

0: harapan dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih bersama kami untuk Halo RRI pagi ini edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Ya, untuk Halo RRI kami juga masih ajak Anda pendengar untuk berbagi tanggapan, keluhan juga ya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin ada di sekitar pendengar dan ingin pendengar sampaikan agar ada penanganan lebih lanjut setidaknya dari pihak terkait. Pendengar, sebelumnya kami juga sudah menerima pesan WhatsApp dari warga korban bencana alam melalui voice note ya setidaknya, dan beliau merupakan warga yang berasal dari Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan ada harapan yang disampaikan tentang kejelasan hunian tetap. Berikut ya, kita akan dengarkan keluhan berikut ini yang disampaikan oleh salah seorang warga Kecamatan Ketol.
2: Jadi impunya yang masih belum akurat ini kan, ya warga ya berharap ini sekarang kan posisi di Untara semuanya, ya ada warga yang melakukan penanaman di Bintang Pepara, karena sebagian masih ada lahan bagus itu bang kan. Itulah informasi terakhir kemarin, itu kan lagi lihat tanah, tapi tanah pun belum ada kejelasan dari BPPD kan. Sebenarnya masih bertanya-tanya juga ini bang, selalu lah kadang-kadang bertanya bang kan, tapi belum ada respon ini. Intinya bang, kalau dari Pemda belum ada cerita detailnya lagi bang. Mau kemarin terakhir masalah tanah lah masih ini kan. Jadi ada kejelasan juga, yang punya tanya selalu nanyain sama kami. Gimana udah perkembangannya dari Pemda, nggak ada pernah kasih kabar sama kami apa, bukan menjawab itu Marian. Misalnya harus sampaikan nanti.
3: Ya itu kayaknya lebih detailkan lagi lah Marian. Artinya biar kita pun bisa enak menyampaikan ke warga gitu. Apalagi ini kan terkait tanah yang udah kami lihat kemarin. Itu yang punya selalu bertanya dia bang, gimana udah. Kita pun gak ada info apa mau kita sampaikan gitu bang kan. Lokasinya di Bugara bang, gak jauh dari desa itu. Pas sekali lah bang kalau memang momennya besok duduk kan, beritahukanlah tentang itu bang, kami butuh juga kejelasannya gitu bang. Kalau bisa kan secepatnya terus ditangani bang.
4: Belum bang ya, warga berharap kan secepatnya dibangun hutannya bang, tapi belum ada titik terang nih. Belum ada info lah dari Pemda. Kalau warga ya berharap secepatnya dibangun gitu bang.
1: Pendengar, itu tadi ya untuk keluhan yang disampaikan oleh salah seorang warga di Kecamatan Ketol berkaitan dengan kejelasan hunian tetap. Dan sebelumnya juga rri.go.id Takengon menyampaikan dalam salah satu artikelnya di mana warga Kampung Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang memang berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang saat ini memang masih menempati hunian sementara huntara. Bahkan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Misran, mengatakan hingga saat ini memang warga belum memperoleh informasi terbaru mengenai rencana pembangunan huntap, termasuk kepastian lahan yang sebelumnya telah ditinjau di kawasan Bugara dan tidak jauh dari kampung tersebut. Jadi menurut Misran sendiri, persoalan lahan memang masih menjadi pertanyaan warga karena belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari pemerintah daerah. Bahkan pemilik lahan yang telah ditinjau juga terus menanyakan perkembangan rencana tersebut kepada pihak kampung. Intinya sih warga Bintang Pepara saat ini ya masih terus berharap agar koordinasi dan penanganan persoalan tersebut dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan huntap memiliki kejelasan dan masyarakat tidak harus menunggu tanpa kepastian. Baik, masih di program Halo RRI untuk pagi ini. Dan terkait hal tersebut, saat ini kami sedang melakukan koordinasi, komunikasi ataupun konfirmasi setidaknya ya bersama tenaga ahli Kemendagri untuk

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR. Sambil menanti nih untuk sambungan kita bersama Pak Zamzam Mubarak, kembali untuk beberapa pilihan lagu, informasi juga masih akan terus hadir. Temani kebersamaan kita ya di program Halo RRI.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru. Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di Halo RRI untuk pagi ini dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat ini Nur sudah tersambung bersama tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR, Bapak Zamzam Mubarak, melalui sambungan telepon. Nur mau langsung sapa. Assalamualaikum Pak Zamzam.
2: Waalaikumsalam Mbak Nurma.
1: Nur, Pak izin. Oke, Nur Hasanah. Iya, Nur Hasanah. Ya. Siap. Gimana kabarnya Pak untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah Mbak Nur Hasanah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Zamzam nih kebetulan sudah masuk satu pertanyaan ataupun keluhan mungkin ya bisa dibilang dari warga korban bencana alam yang berada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mereka itu menanyakan terkait dengan kejelasan hunian tetap mereka seperti apa untuk saat ini. Kalau secara khusus nih Kampung Bintang Pepara, Kecamatan Ketol sendiri, apakah pernah ditinjau nih Pak? Apakah peninjauan tersebut juga merupakan bagian dari rencana resmi pembangunan huntap mungkin atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, yang pertama kami informasikan untuk rencana pembangunan huntap di Aceh Tengah dari data yang terupdate per 1 September dibangun sekitar 533 unit. Nah, jadi tanggung jawab pemerintah pusat itu sudah menyiapkan anggaran. Nah, persoalan utama kita hari ini memang status lahan ini, kan begitu?
1: Iya.
2: Nah, status lahan ini, ini sebenarnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Nanti bisa lebih lanjut bisa dikonfirmasi ke asisten satu atau ke
1: apa namanya? Tanggung jawab di daerah mungkin seperti itu ya Pak ya?
2: Jadi ke asisten satu lah.
1: Okay.
2: Dan camat juga boleh juga dikonfirmasi bagaimana kejelasan status lahan itu. Lahan itu dari data yang pernah saya baca ya.
1: Iya.
2: Itu untuk Bintang Pepara ini data usulan dari Bupati Aceh Tengah yang sudah disampaikan tertanggal 14 Januari 2026 ya.
1: Iya.
2: Itu Bintang Pepara itu rencana relokasi sekitar 97 kakak.
1: Oke.
2: Luas lahannya sekitar 60 ribu meter persegi. Harga lahan yang diestimasikan itu usulan 900 juta.
1: Oke.
2: Ini untuk relokasi hunian tetap di kampung Mugara lokasinya ya.
1: Iya.
2: Nah itu yang saya dapat data dari pemerintah pertanggal 14 Januari 2026 pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran pengadaan lahan gitu.
1: Oke. Kalau seandainya Pak, jika lokasi itu katakanlah nanti sudah asis ini dari pemerintah daerah dengan tim-timnya dan konon dinilai layak, apa tahapan berikutnya nih yang bakal dilakukan sebelum pembangunan bisa dimulai nih Pak?
2: Kalau lahan yang sudah oke, makanya kan langsung ke pembangunan ya. Nah dari data per 1 September hunian tetap itu dibangun di 2027 itu kalau saya dapat info ini kalau nggak salah ya.
1: Oke.
2: Di 2027 untuk hunian tetap 533 unit.
1: Oke, itu untuk wilayah Aceh Tengah.
2: Untuk wilayah Aceh Tengah. Totalnya 533 unit.
1: Oke, siap. Nah, kalaupun dikatakan belum dan masih harus diselesaikan, tadi sekilas disampaikan ada pihak-pihak yang bisa dan harus bertanggung jawab setidaknya untuk menuntaskan persoalan tersebut. Mungkin bisa diulangkan secara rinci nih Pak, instansi mana nih yang seharusnya kalau versi mungkin dari versi PRR sendiri yang memantau itu bagian mana sih sebenarnya yang harusnya cepat gitu agar persoalan ini tuntas, masyarakat juga bisa lega, nggak bertanya-tanya kapan dan bagaimana prosesnya, karena menurut informasi pemilik lahan yang sudah disurvei belum dapat kabar lagi gitu, jadi mereka harusnya kemana gitu Pak?
2: Nah itu pemilik lahan itu kan dia menjual bukan gratis.
1: Iya benar.
2: Nah menyangkut ganti rugi lahan kan ada mekanismenya, mekanisme itu ada di pemerintah daerah. Lebih spesifiknya bisa dikonfirmasi ke asisten satu atau camat. Nah itu posisinya seperti itu.
1: Okay.
2: Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membangun huntap. Nah ini kan hunian tetap untuk sifatnya kolektif ya. Jadi lokasinya di Bugara itu sudah diusulkan bupati per Januari 2026 itu. Nah itu posisi terakhir yang saya lihat.
1: Iya. Oke. Pak Zamzam, kalau melirik sekilas secara umum, kita beralih ke bisa dibilang secara umum untuk wilayah Aceh Tengah sendiri, sejauh ini proses atau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh Tengah terkait penyediaan huntap di luar kasus Kampung Bugara bagi warga terdampak bagaimana Pak?
2: Ya pada akhirnya juga kita juga menunggu ketersediaan lahan. Nah itu yang kita tunggu posisinya seperti itu. Secara umum makanya tadi saya sampaikan angka yang sudah di plot itu sekitar 533 unit. Nah itu data keseluruhan untuk Aceh Tengah. Nah jadi kan sudah clear kan kalau dari PRR dari perencanaannya itu 533.
1: Ada gambaran kalau dari PRR udah dapat itu bakal di sini, di sini, di sini gitu Pak?
2: Nah lokasi itu mungkin lebih spesifiknya nanti bisa konfirmasi ke pemerintah ya, karena kan tugasnya pemerintah yang punya kewenangan menjawab itu ya. Kan data itu kan dinamis. Karena itu menyangkut keputusan bupati, ya konfirmasi itu enggak.
1: Siap, benar-benar.
2: Kita ini kan lebih ditanyakan apakah pusat sudah menyiapkan anggaran? Sudah, bahkan anggarannya yang awalnya 60 juta per unit melalui keputusan presiden yang terbaru, anggaran per unit itu 70 juta, Mbak.
1: Oh, ini karena harga barang juga bakal terus naik gitu ya, Pak ya?
2: Ya, nah, kalau pusat dari mekanisme penganggaran sudah jauh cepat gitu sebenarnya.
1: Itu dengan anggaran ya walaupun terbilang naik 70 juta per unit. 533 unit bangunan huntap yang seperti apa nih yang bakal dibangun nanti atau yang bakal diterima oleh mereka warga yang terdampak, Pak?
2: Ya itu mungkin gambarannya itu kan bisa duduk lah kan, divisualkan kan, nggak mungkin teleponnya nggak.
1: Siap. Apakah bentuknya itu permanen, semi permanen, kayu permanen ya Pak ya?
2: Itu kemungkinan arahnya teknis itu bisa yang nggak perkem itu.
1: Oke, perkem.
2: Karena ini anggaran itu mekanismenya melalui Kementerian Perumahan.
1: Oke.
2: Okay. PKP ya. Nah itu kalau yang pusat sudah menyiapkan. Nah hari ini apa yang menjadi kendala? Ayo kita duduk bersama-sama, itu aja intinya, benar nggak?
1: Selama ini belum duduk bareng Pak?
2: Sudah terkoordinasi. Makanya muncul angka 533 itu menunjukkan sudah terkoordinasi, kan begitu.
1: Benar.
2: Nah, cuma update-nya ini gitu. Masalah lahan-lahan tadi.
1: Iya.
2: Nah, seperti bupati mengusulkan anggaran pengadaan lahan, ya kan? Kan mekanisme lain gitu kan? Itu dia.
1: Oke, siap. Terkait dengan poin lainnya yang mungkin dari pihak PRR ingin sampaikan nih Pak, tentang keluhan dari sebagian kecil wilayah Aceh Tengah terkait dengan kepastian bangunan huntap maupun lahan yang ditunggu-tunggu dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan Pak Zamzam.
2: Ya, pada prinsipnya kita memperkuat koordinasi dan monitoring apapun yang menjadi keluhan masyarakat, kita tuntaskan begitu sesuai dengan kewenangan yang ada gitu. Nah, jadi posisinya Satgas PRR ini kan koordinatif ya, dan melakukan evaluasi monitoring begitu.
1: Oke.
2: Nah, apa yang menjadi kendala hambatan, ya kita urai persoalan itu dan kita berikan beberapa solusi, kan begitu dia. Yang menyangkut lahan, ya lebih detailnya bisa konfirmasi ke asisten satu atau tamat sendiri bagaimana statusnya. Ya enggak, dari pusatnya sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan.
1: Iya.
2: Nah, itu dia.
1: Oke, siap-siap. Tentunya Satgas PRR siap sedia membantu koordinasi klarifikasi juga ya Pak ya ke depannya.
2: Satgas PRR bekerja sesuai dengan rencana induk. Renduk berdasarkan data yang masuk dari Pemda. Jadi kan kita kan satu data. Apa yang menjadi program yang mau dijalankan di daerah itu berdasarkan datanya dari daerah. Dan data itu mekanismenya kan berjenjang. Nah, tanggung jawabnya pemerintah pusat menyiapkan dari sisi anggaran untuk pembangunan hunian itu.
1: Pak Zamzam, izin, ini kan dari warga Bintang Pepara sudah menyampaikan keluhan seperti ini. Dari mungkin pantauan Bapak, pengamatan di lapangan dengan luasan daerah yang juga lumayan luas lah, kalaupun wilayah Aceh Tengah saja ya, walaupun daerah-daerah lain juga terdampak. Ada nggak korban-korban atau warga dari daerah lain yang terdampak bencana juga ternyata mengalami keluhan yang sama, masalahnya di lahan, masalahnya di koordinasi mungkin dan sebagainya?
2: Ya, persoalannya ada persoalan lahan, sebagian juga hunian tetap sudah dibangun. Masalah itu berbeda-beda tergantung kesiapan daerah. Nah, daerah pun punya keterbatasan, kan begitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya kita perlu mengurai persoalan yang muncul. Nah, kalau dari data yang saya terima, seharusnya target pembangunan huntap itu, kalau data dari PKP ya, dari Kementerian Perumahan, ini datanya per tanggal 1 September 2026, seharusnya pembangunan itu sudah mulai di tahun 2026.
1: Oke.
2: 533 unit. Nah, ini data dari Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP ya. Itu pertanggal 2 September 2026. Target itu diselesaikan di 2026. Nah, secara Aceh, unit yang dibangun untuk Aceh direncanakan di 2026 itu 6.220. 2027 14.427 unit. Nah, itu yang direncanakan.
1: Oke, siap-siap. Mungkin sebagai closing juga, sebagai pesan untuk atau dari Bapak ya, untuk warga Bintang Pepara atau korban bencana lainnya yang hingga kini masih menunggu kepastian huntap, seperti apa?
2: Ya, mungkin ya saran kami tinggal duduk bersama saja untuk memperjelas situasi ini gitu ya. Dan sebenarnya proses lahan itu sedang berproses dari pemerintah. Memang pemerintah pun tidak tinggal diam. Cuma detailnya itu kan perlu duduk. Nah itu dia. Karena kami baiknya koordinasi, karena itu presidennya yang bicara Desa Bintang Petara, saya juga kenal beliau. Nah, tinggal berbincang saja, tinggal camat berkoordinasi dengan pihak asisten satu lah. Bagaimana kesiapan lahan ini, apa harus ditempuh. Itu dia. Kalau memang itu harus ganti rugi, maka secara teknis apakah pemerintah sudah menyiapkan KJPP-nya kan? Nah, menyangkut ini juga bisa pertanyakan ke Dinas Pertanahan. Itu dia. Ini masalah cuma secara umum lahan aja sebenarnya ini masalahnya.
1: Iya. Apalagi yang harus direlokasi dan sebagainya ya Pak ya.
2: Kalau dari pemerintah lebih fokusnya menyiapkan anggaran untuk pembangunan. Dan anggarannya sudah tersedia. Makanya hari ini Satgas Rehab Rekon fokus melakukan monitoring serapan anggaran dari beberapa pos-pos yang ada begitu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Zamzam Mubarak untuk waktunya, untuk sharingnya. Nanti bakal ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang bakal terus muncul dan butuh klarifikasi atau juga koordinasi nih bersama Pak Zamzam.
2: Boleh nanti beberapa pertanyaan menyangkut rehab rekom itu silahkan di list saja gitu, sehingga kita berikan informasinya, langkah-langkahnya. Semuanya memang hari ini kita perlu melakukan koordinasi, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi ini diskusi pagi ini.
1: Ya, walaupun singkat ya Pak ya.
2: Walaupun singkat kan memang peran media itu penting, apalagi RRI kan bagian dari pemerintah, benar nggak?
1: Siap. Oke.
2: Intinya dari Satgas Rehab siap melakukan kolaborasi dengan siapapun, apalagi dengan RRI.
1: Siap.
2: Begitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Zamzam. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Lancar untuk beragam pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pak Zamzam Mubarak ya, tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR. Jadi beliau sempat menyampaikan nih terkait dengan keluhan dari warga Kampung Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, khususnya yang sampai saat ini konon belum mendapat kejelasan terkait dengan hunian tetap atau huntap. Jadi ada hak poin tadi juga sebelumnya disampaikan, ternyata pemilik lahan yang sempat dilakukan yang sudah dilakukan peninjauan gitu ya, lahannya yang sudah ditinjau itu menunggu bagaimana jadi enggak gitu ya lahannya difungsikan sebagai huntap dan sebagainya, tapi belum mendapat informasi lebih lanjut. Dan Pak Zamzam tadi menyampaikan setidaknya dari pihak Kecamatan Ketol mungkin bisa diwakili Reje Kampung ataupun Camat itu terus berupaya melakukan koordinasi, bisa menghubungi asisten satu, bahkan juga Dinas Pertanahan terkait dengan status lahan tersebut, apakah sudah bisa dibangun huntap di situ. Jika sudah, bisa segera dieksekusi. Kenapa? Karena menurut informasi yang diperoleh, anggaran terkait dengan bangunan untuk hunian tetap itu sudah diasisi lah setidaknya. Bahkan dari yang sebelumnya 60 juta rupiah per unit, saat ini sudah disetujui untuk 70 juta rupiah per unit. Tentunya ini menjadi angin segar ya untuk bangunan huntap yang bakal dibangun untuk mereka para korban bencana atau mereka yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Stay tune terus dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI pagi ini.

0: MSID 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh beragam atau beberapa warga korban dampak bencana hidrometeorologi terkait dengan pembangunan huntap, permasalahan lokasi lahan dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan ya, konfirmasi setidaknya, bukan konfirmasi tapi sempat sharing bersama tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRN Zamzam Mubarak. Dan beliau juga menyampaikan pesan agar berbagai pihak terus melakukan koordinasi. Koordinasi tentu menjadi hal yang utama. Dan saat ini juga tim siaran kami sudah menghubungi Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika untuk mendapat tanggapan dari keluhan warga korban bencana di Ketol yang meminta informasi terkini tentang huntap. Berikut petikan wawancara Ketua Tim Siaran RRI Takengon Satiran bersama Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika.
1: Huntapnya itu kan belum ada yang terbangun memang, baik di Serempah, Burlah dan Bintang Bebara, karena sedang diusulkan ke Kementerian PKP untuk dibangun secara huntap terpadu atau terpusat, sama kayak yang di Linge kan gitu kan. Ya, artinya dalam proses pengusulan ini kan sama-sama diketahui beberapa bulan yang lalu Pak Bupati juga sudah turun langsung ke Kecamatan Ketol menjelaskan ke masyarakat bahwa yang dibutuhkan pada saat itu kan lahan untuk pembangunan huntap itu kan gitu Pak Yan.
2: Iya.
1: Iya. Dan lahannya sudah ditunjuk apa di apa
2: tentukan.
1: Ditetapkan oleh masyarakat di satu lokasi di Kampung Bugara, malah prosesnya sampai berulang-ulang itu, berulang-ulang. Pertama lahan A tidak cocok, lahan B, lahan C sampai 3 kali kalau saya nggak salah. Nah, jadi proses lahan setelah dilihat oleh tim, terutama dinas Perkim, dinas Pertanahan, BPBD atas koordinasi apa ada atas koordinator ASEAN 1 sedang berproses semua.
2: Artinya memang sudah ada tanahnya, penunjukan lokasinya sudah ada gitu Bang Em?
1: Sudah ada, sudah 3 kali malah. Yang pertama ditunjuk lahan tidak sesuai, pindah ke lahan B, pindah ke lahan C. Sekarang sepertinya sudah cocok, sudah yang ketiga ini kalau saya nggak salah lah kan. Nah, ya. Ya, prosesnya sama masih seperti Serempah. Lahan itu Serempah juga sudah disepakati lahannya, Burlah juga sudah, Bintang Bebara juga sudah. Tapi prosesnya sekarang sedang berproses. Nah, masalah progres, bagaimana sudah kemajuan progres lahannya ini, itu bisa ditanyakan ke Pak Asisten 1 karena dia selaku koordinator. Dinas Pertahanan itu kan di bawah koordinator Pak Asisten 1, terutama untuk pengadaan lahan lah ya kan. Itu kan Asisten 1. Nah, kebetulan pasien satunya kemarin itu kan kepala dinas pertahanan, dia tahu persis dan dia turun juga ke lokasi. Masalah sampai di mana karena itu curanah mereka menjelaskan. Bertanya bagaimana juga cinta, jadi nggak dibeli, kadang dia jadi nggak dibelikan, seperti itu menurut saya
2: mungkin tertekan sama itu ya.
1: Itu sedang diajukan ke Kementerian PKP salah tahun 2007 nih Pak Yan, kalau 2006 nggak mungkin, tahun 2007 mungkin PKP yang bangun. Ya kan, kalau itu kan cuma berproses perubahan rinduk oleh Bapeda kan gitu kan. Karena di awal-awal dia kan dibangun rencana kan secara in situ atau in situ mandiri oleh BNPB, tetapi karena masyarakat menjadi terpusat di satu lokasi dan jumlahnya kalau nggak salah saya ada 114 lah, 14 kakak. Makanya dia bagusnya kita usul dibangun oleh Kementerian PKP karena terpusat ya, huntapnya terpusat. Kalau BNPB kan terpisah, dia nggak terpusat kan. Nah, makanya ini pemerintah melalui Pak Bupati kan sudah mengusulkan agar ketiga desa ini, Serempah, Burlah, Bintang Bebara, justru kan menuntutnya ke Kementerian PKP. Dan tahun 2027 bisa terrealisasi, bayangkan. Dan untuk progres pengadaan lahannya ya sedang berproses sekarang.
2: Iya,
1: nah, jadi untuk nanti kalau misalnya informasinya yang lebih jelasnya, bisa Pak Ian tanya ke Dinas Perkim, ke Dinas Pertanahan, dan kalau ini bisa juga langsung ke dinas apa ke Pak Asisten 1 seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Nah, bukan ranah BBBD itu menjelaskan masalah status lahan gitu ya.
2: Oke, siap, Bang.
1: Iya. Iya,
2: terima kasih banyak, Bang. Ya udah, Bang. Itu aja, Bang. Sementara, Bang.
1: Intinya tidak mungkin diabaikan muntabnya karena memang di Aceh Tengah belum ada dibangun muntab sekarang, kan? Yang sudah berkontrak itu yang di Lingo itu mungkin akan segera bekerja sekarang.
2: Kalau itu 2026, Bang, ya, mulai bekerjanya, Bang, ya?
1: Iya, itu 2026 yang 533 unit itu kan di 6 desa. Kalau di ini tadi kan awalnya bukan Kementerian PKP yang bangun kan gitu. Kalau karena sudah terpusat, kan rugi kalau enggak Kementerian PKP karena dia lebih bagus dan BSU-nya juga dibangun, fasilitas sarana umum kan. Iya, dibayar lebih bagus dia karena Kementerian PKP ini dari harga satuan saja sudah jauh berbeda kan. Habis itu juga fasilitas umum juga dibangun seperti jalan lingkungan itu kan, dibangun dia.
2: Oke, Bang, siap
1: sekalian.
2: Ya. Oke, Bang, makasih ya, banyak, Bang, infonya, Bang.
1: Kalau masalah bagaimana detail pembangunan huntapnya kalau kemudian PKP itu bisa Pak yang tanya ke Pak Iwan Januari.
2: Oh iya.
1: Kalau progres pengadaan dananya itu bisa Bapak tanya ke Dinas Pertanian dan Pak Asin 1 gitu, Pak.
2: Ya. Oke, Bang, siap, Bang.
1: Ya. Makasih banyak ya.
2: Makasih banyak, Bang. Ya, Bang.
0: Ya, pendengar, ya tadi ya, lebih kurang tanggapan dari Kalak BPPD Aceh Tengah juga terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh warga khususnya Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, yang konon mereka merasa belum mendapat kejelasan terkait dengan hunian tetap, huntap. Jadi tadi sedikit ada gambaran ya apa yang bisa dilakukan, dan intinya juga memang kembali koordinasi ini menjadi hal yang utama. Jadi nanti mungkin terkait dengan kejelasan lahan, pembangunan huntap dan sebagainya, bisa koordinasi dengan asisten 1 ataupun Dinas Pertanahan. Dan sebenarnya tim siaran Pro 1 RRI Takengon juga saat ini dan bahkan sejak tadi ya sudah atau sedang melakukan konfirmasi dengan asisten 1 Jeffrey D. Siregar, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon. Ya, tentunya respon dari asisten 1 nanti seperti apa, mungkin kalau tidak di Halo RRI hari Senin atau mungkin di edisi lain ya bisa disampaikan atau dalam bentuk informasi lebih lanjut di berita online rri.co.id. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Halo RRI kita padani, kita sudahi karena sudah di penghujung waktu juga untuk program Halo RRI pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga Halo RRI pagi ini bisa menjadi pencerah lah setidaknya dari keluhan, dari rasa penasaran yang dimiliki oleh warga Bintang Pepara. Dan semoga untuk warga-warga lain yang mungkin terdampak ya dan butuh kejelasan terkait dengan pembangunan huntap, proses kepastian terkait dengan lahan, pengadaan lahan untuk huntap itu sendiri, itu bisa mendapatkan angin segar ataupun oh ternyata aku bisa koordinasi ke sini dan seperti itu agar bisa jelas. Dan alangkah baiknya dilakukan dengan segera mungkin karena saat ini anggaran sudah ada, tinggal langsung gerak gitu ya. Walaupun ada beberapa daerah ya seperti disampaikan 2027 itu proses baru akan dilaksanakan, tapi ketika segala persyaratan sudah siap tentunya tinggal eksekusi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat ikuti terus untuk Halo RRI kembali nanti pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk keluhan-keluhan Anda silakan sampaikan terus ya, walaupun di luar program Halo RRI, agar bisa ditindaklanjuti, dikoordinasikan dan tinggal eksekusi setidaknya di program Halo RRI yang akan hadir selanjutnya. Nur undur diri juga karena sudah tuntas tugas Nur menemani Anda untuk hari ini di edisi siaran Jumat 9 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, Nanti ada rekan kami lainnya yang akan menemani pendengar untuk rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Erodi Rima Raya 10,1 MHz dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas dan juga rezeki yang berkah. Pendengar setia, waktu terus berjalan, pagi perlahan beranjak menuju siang. Apapun aktivitasnya dan kesibukan yang sedang jalani, tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Bagi yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Bagi yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tujuan. Saya hadir, Panamanara, menemani kebersamaan pendengar dalam program-program yang kami bawakan nantinya, yang dipancarkan dari Jalan Buntu Nakapai Kaca Simpatika Radelong melalui RRI Rimba Raya 10,1 MHz, Radio Kebanggaan Masyarakat Tandukayu, Kabupaten Menar, Mariah, dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami karena ada program yang kami bawakan nantinya, Indonesia Sehat, hiburan juga, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap kami temani aktivitas pendengar menjelang siang nanti. Saya juga akan bawakan nantinya Pro Dangdut Gor Wening Randa hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi stay tune aja di RRI Pro 1 Rima Raya 10,1 MHz. Dan mendengar, untuk mengawali jumpa kita ada beberapa lagu-lagu berikut sebelum kami bawakan Indonesia Sehat, program yang kami bawakan di pagi menjelang siang hari ini.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi menjelang siang. Pendengar RRI di Maria, di mana pun Anda berada, khususnya masyarakat di Kabupaten Menar, Maria, dan sekitarnya. Senang sekali saya pendengar dapat kembali untuk temani ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Pendengar, kesehatan merupakan aset yang paling berharga bagi setiap keluarga. Seringkali pendengar kita mengabaikan keluhan-keluhan kecil pada tubuh kita, padahal bisa jadi itu merupakan sinyal awal dari sebuah gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, selama beberapa waktu ke depan, kami akan mengulas topik yang sangat penting, kenali gejala penyakit lebih cepat agar keluarga lebih selamat. Jadi pendengar, tetap bersama kami di frekuensi kesayangan pendengar, RRI Lima Raya, kenali informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami. Nah, pendengar, kami akan sampaikan kembali informasinya di Indonesia Sehat. Mengapa pendengar mengenai gejala penyakit lebih cepat itu begitu krusial? Nah, pendengar, dalam dunia medis ada istilah yang disebut sebagai pencegahan sekunder atau deteksi dini. Banyak juga penyakit katastropik seperti stroke, jantung, koroner, diabetes, melitus, hingga kanker didatang secara mendadak. Tubuh kita sebenarnya memerlukan alarm atau tanda bahaya. Nah, selanjutnya pendengar, kesadaran kita untuk menerjemahkan sinyal tubuh tersebut masih tergolong rendah. Kita sering menunda ke dokter dengan alasan hanya lelah biasa atau nanti juga sembuh sendiri. Padahal untuk mengidentifikasi penyakit pada stadium awal memberikan peluang kesembuhan yang jauh lebih tinggi dan tentunya meringankan beban finansial maupun psikologis keluarga. Mari kita ambil contoh penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sering dijuluki the silent killer atau pembunuh senyap. Mengapa disebut demikian? Karena seringkali pendengar penderita tidak merasa gejala apapun hingga tekanan darahnya hingga tingkat yang membahayakan dan memicu stroke. Padahal jika kita rutin merasakan tekanan darah sebulan sekali, risiko komplikasi fatal ini bisa kita cegah sendiri mungkin. Nah, pendengar, kami masih melanjutkan pembahasannya. Apa saja sebenarnya gejala awal yang sering kita abaikan namun membutuhkan perhatian medis? Pertama, penurunan berat badan secara drastis tanpa diet. Jika pendengar atau anggota keluarga kehilangan berat badan secara signifikan dalam waktu singkat tanpa mengubah pola makan, ini bisa menjadi indikasi awal adanya gangguan metabolisme, diabetes, atau masalah tiroid. Kedua, kelelahan kronis yang tak hilang setelah beristirahat. Rasa lelah setelah bekerja adalah hal yang wajar. Namun jika pendengar baru bangun tidur dan tetap merasa sangat lelah selama berminggu-minggu, hal ini patut diwaspadai sebagai gejala anemia kronis atau masalah imunitas. Yang ketiga atau yang terakhir, perubahan data hilal atau benjolan baru pada tubuh. Untuk kanker kulit atau kanker payudara, pemeriksaan mandiri secara berkala sangat disarankan. Kenali bentuk tubuh pendengar secara normal. Jika ada perubahan tekstur atau benjolan yang tak biasa, segera konsultasikan ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih sampaikan informasi ke rekening Anda setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: treasure.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami lanjutkan kembali program Indonesia Sehat, dan kebersamaan kita tinggal sedikit lagi pendengar, tinggal 9 menit tersisa. Jadi kami langsung saja sampaikan ke rumah pendengar Anda terkait dengan pembahasan yang kami sampaikan sebelumnya. Dan pendengar, senantiasa mengajak pendengar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merumuskan pedoman praktis yang disingkat dengan kata cerdik untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Mari pendengar, kita urai satu persatu agar dapat diterapkan di rumah. Dimulai dari C atau cek kesehatan secara berkala. E bisa disebut dengan enyahkan asap rokok. R bisa disebut rajin aktivitas fisik. D diet seimbang. I istirahat cukup. Dan K adalah kelola stres. Dengan menerapkan prinsip cerdik, kita tak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga sedang membangun benteng pertahanan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga tercinta. Dan gak terasa juga pendengar, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi dalam program Indonesia Sehat telah sampai sedikit di penghujung acara. Kesimpulan yang dapat kita bawa pulang hari ini adalah kesehatan keluarga berada di tangan kita sendiri. Jangan pernah meremehkan sinyal atau keluhan sekecil apapun yang diberikan oleh tubuh. Kenali gejalanya lebih cepat dan lakukan pemeriksaan dini agar keluarga kita selalu selamat dan terhindar dari risiko penyakit yang lebih berat. Dan pendengar, saya Pandantara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Nimbaraya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Mari bersama-sama mewujudkan benar Maria yang sehat, Indonesia yang kuat. Sekali udara, tetap di udara. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dan pendengar, Anda bisa nantikan warta berita olahraga yang kita akan relay di RRI Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu berikut sembari menunggu warta berita olahraga kita akan putarkan dan dengarkan bersama. Selamat menikmati.

Pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi pendengar kita akan nantikan dan kita akan dengarkan juga informasi dari dunia olahraga dari dalam maupun luar negeri di RRI Baru 3 Jakarta, tentunya di Warta Berita Olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa. Mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendapatan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif, dan dia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenang pertandingan sepak bola dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027 sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain lihat untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Katerina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa

0: Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Sung Jin Wen berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Xiong melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Xiong mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zeng Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Yang berpeluang Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada perdana grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun babak kedua, FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Kolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Perta mencetak gol penyama kedudukan menjadi satu sama. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang memikirkan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan timnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan dalam pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan poin bekas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mental pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9. Dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi

0: Gonzales yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzales mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Ducat Majo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi 10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12:45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di

0: bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang di kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
1: Tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidak ada
0: sengkol,
1: ini masih
0: umum. Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
5: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
3: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada nasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka kembali kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah ikuti dan dengarkan informasi dari dunia olahraga di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga. Dan mendengar, kembali kita ke RRI Rima Raya. Kami masih temani Ruang Lingkar Anda di siang hari ini. Kami ucapkan ke Ruang Lingkar Anda selamat siang, RRI Rima Raya dimanapun Anda berada. Yang masih beraktivitas, semangat aktivitasnya pendengar. Dan jangan lupa, karena di hari Jumat ini pendengar, sholat Jumat bagi pendengar yang beragama Islam, terutama bagi pendengar yang laki-laki. Dan tentunya yang sedang istirahat, semoga apapun aktivitas sebelumnya berjalan dengan baik dan setelah juga berjalan dengan lancar. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, hingga pukul 12 kami akan bawakan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa kami hibur. Dan bisa nantikan juga satu informasi terkini di lintas informasi yang bisa kami bawakan untuk Anda.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Baik, pendengar di Marpon Nunda berada, kami masih akan hadir untuk kebersamaan pendengar sampai di sore nanti. Dan untuk informasi di siang hari ini, kami akan bawakan ke ruang dengar Anda. Dan untuk informasinya terkait dengan memperin dorong industri hijau, pengurangan emisi bernilai ekonomi. Menteri Perindustrian Muhammad Samudi menilai transformasi industri hijau dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional. Melalui perdagangan karbon berlaku industri berpotensi memperoleh nilai tambah dari penghematan energi dan penurunan emisi. Pengurangan emisi tak hanya memenuhi kewajiban lingkungan tapi juga dapat menjadi komoditas bernilai pasar karbon. Hasil efisiensi industri dapat dikonversi menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah ekonomi.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, satu informasi terkini dari lintas informasi kami sampaikan untuk Anda. Terkait dengan satu riset kriminal, Polres Jawa Tengah mengungkap dugaan praktik penyidikan SMI perjudian online di kampung Kuyukul, Kecamatan Begasing, Kabupaten Aceh Tengah. Seorang pria berinisial AFC, berumur 20 tahun, ditangkap polisi saat terduga terlibat aktivitas judi slot online. Dari Rabu 7 Oktober tahun 2006 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Penangkapan dilakukan oleh unit Resmob Satreskrim Polres Aceh Tengah setelah petugas lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana perjudian online atau maslir. Petugas mendatangi lokasi yang juga menjadi tempat tersangka melakukan aktivitas judi online. Saat dilakukan penyidikan, polisi mengamankan tersangka berikut sejumlah barang buktinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit telepon seluler jenis iPhone serta akun judi online bernama Masjar132 pada aplikasi Raja QRIS88 beserta sisa saldonya. Dan juga pendengar, Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguri Siswoyo SH SKMH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mukhafir SHMH mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Aceh Tengah dalam memberantas praktik perjudian di wilayah hukumnya. Dan pendengar, di dimanapun Anda berada, atas perbuatannya tersangka dipersangkakan melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Polres Aceh Tengah menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Mendengar di mana pun Anda berada, kita nantikan relay Takengon menuju Masjid Agung Rahmat Takengon. Mendengar, kita akan ikuti siaran langsung di Masjid Agung Rahmat Takengon. Kita akan dengarkan dan nantikan sholat Jumat di siang hari ini, di hari Jumat, di tanggal 9 Oktober tahun 2026. Bagi pendengar yang sedang beraktivitas, sudah saatnya bersiap-siaplah karena waktu azan Jumat untuk wilayah Kabupaten Menar, Maria dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. Nah, baiklah pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu religi yang kami putarkan di siang hari ini untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Baik pendengar, di mana Anda berada, kami akan relay di RRI Pro 1 Takengon. Kita akan dengarkan ngaji di frekuensi 93 MHz. Kita sembari menunggu juga waktu azan Jumat di hari Jumat ini pendengar, di RRI Pro 1 Takengon yang nantinya disiarkan langsung di Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan mendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi pendengar yang beragama Muslim dan juga bagi pendengar yang terutama laki-laki. Dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Sumbangan sedekah Pak Impak Bu dan barang lainnya, Infak Travel Alfala Rp350.000, sedekah hamba Allah Rp150.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 8 Oktober Rp43.183.894. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu ma antaitum wa baraka fi ma abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Dr. Al-Musanna MAG, sebagai yang terhormat Tengku Mino Hadi, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Antam Maulana SH. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu taufik ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah beri kita kesempatan. Masih Allah beri kita kelapangan untuk hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang sangat mulia ini, di waktu-waktu yang sangat berkah ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberitahu kita bahwa hari ini, waktu ini, kesempatan yang singkat ini bukan hari, waktu, kesempatan yang sepatutnya dilewatkan oleh seorang muslim dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain memenuhi panggilan Allah. Fas'au ila zikrillah, bersegera, bergegas, berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan Allah pada hari dan waktu yang sangat mulia ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah yang diberikan kepada kami pada hari ini, dampak dan solusi menghadapi arus digital. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di zaman yang sungguh tidak terbayangkan 10-15 tahun yang lalu. Berbagai kemajuan, berbagai kemudahan, berbagai pilihan tersaji di hadapan kita. Teknologi, komunikasi dan informasi yang kita rasakan saat ini sungguh memberi manfaat yang nyata dalam kehidupan kita. Bahkan manfaatnya itu sampai dalam urusan ibadah sekalipun. Apakah ada alasan bagi kita di hadapan Allah nantinya dengan kemajuan teknologi yang dicapai manusia saat ini, masihkah ada alasan bagi kita mengatakan kepada Allah bahwa kita belum bisa membaca Al-Quran, bahwa kita tidak mengenal Nabi kita? Adakah alasan itu? Karena hari ini hampir di semua tangan kita tersedia fasilitas yang memudahkan kita untuk mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah. Mudah sekali jemaah rahmati Allah. Bahkan khatib hari ini
di khutbah yang singkat ini misal, untuk menemukan ayat-ayat Al-Quran, menemukan hadis-hadis Rasulullah, perangkat ini memberi kita kemudahan yang luar biasa. Itu adalah anugerah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dulu mungkin kita bisa mengatakan tidak mengerti kita dengan ayat Al-Quran, Al-Quran terjemahan terbatas jumlahnya. Hari ini jamaah rahmati Allah, sebahagian besar kita memegang HP yang di situ tersedia Al-Quran terjemahannya, bahkan kalau tak bisa bahasa Indonesia, bahasa Gayo tersedia terhabinda. Apa alasan kita? Itu manfaat terbesar, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun. Jadi teknologi jamaah rahmati Allah, media digital, sesungguhnya adalah anugerah bagi kita. Tapi tentu saja dalam hidup manusia itu selalu saja anugerah pun kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang melenakan kita, melupakan kita. Sama seperti Rasul mengatakan kepada kita, ada dua anugerah yang membuat manusia itu seringkali lupa. Apa itu anugerah itu? Waktu lapang dan sehat. Bukankah waktu lapang yang membuat orang bisa bermain-main, menggunakan segalanya, menggunakan kekuasaan sesuka hatinya, karena dia punya waktu lapang. Bukankah waktu luang yang membuat anak-anak muda kita, membuat kita prihatin hari ini, karena mungkin secara ekonomi mereka tidak perlu berpikir banyak, orang tuanya mampu menyiapkannya, maka mereka punya waktu luang dan itu digunakan untuk sesuatu yang sepantasnya tidak mereka lakukan. Bukankah Rasul juga beri ingatkan kita, kesehatan adalah nikmat yang seringkali kita anggap biasa saja. Teknologi juga seperti itu, bahwa dia memberi banyak manfaat, memberi banyak kemudahan, iya. Tapi hari-hari ini kita saksikan jamaah rahmati Allah, betapa media juga membawa kerusakan yang luar biasa. Jamaah subuh yang aktif dalam kegiatan safari subuh Rabu Berkah yang digagas oleh Yai Enta Kengon dan Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polres dan seterusnya, hampir 3 tahun kebelakang ini, setiap Rabu kita mendengar informasi dari Kapolres atau yang mewakilinya menyebutkan bagaimana media yang tidak dikelola dengan baik telah memberi dampak yang luar biasa, bukan hanya bagi anak-anak muda kita, tapi juga bagi keluarga-keluarga. Terjadi perceraian, terjadi bully, terjadi perkelahian, terjadi penipuan, terjadi tindakan asusila dan lain sebagainya. Itu juga disebabkan oleh teknologi, oleh smartphone, HP yang cerdas berada di tangan orang-orang yang tidak cerdas. Itu yang terjadi jemaah rahmati Allah. Maka kita baca surah An-Nisa yang khatib bacakan tadi, bahwa dalam situasi seperti ini kaum muslimin harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 104 yang khatib bacakan tadi.
bahwa sesungguhnya dalam situasi seperti itu, sesungguhnya umat Islam sedang berhadapan dengan kekuatan besar. Terjadi kompetisi perlombaan besar di mana ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian untuk menjadikan teknologi itu sebagai media merusak akal dan kepribadian kita. Teknologi digunakan sebagai alat untuk merusak keimanan, merusak akhlak, merusak persatuan, meruntuhkan semangat kebersamaan. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah ingatkan kita, ayat itu seakan-akan baru turun bagi kita hari ini, jemaah rahmati Allah. Allah ingatkan, sesungguhnya wahai kaum muslimin, kalau engkau bisa manfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, justru disitulah amal terbaikmu sedang ditunggu. Kata Allah dalam ayat itu, jemaah rahmati Allah, Allah berfirman di ayat itu, wala tahinu fiptiqa'il qaum, wahai kaum muslimin, kalau kita terjemahkan dalam konteks kita hari ini, wahai kaum muslimin, jangan kamu berhati lemah, jangan membuatmu tantangan yang berat itu membuatmu berputus asa, seakan-akan tak ada kesempatan bagimu. Dengan situasi yang berat itu seakan-akan kakimu terbelenggu, akalmu terkungkung, bahwa kita tidak mungkin bisa berdiri tegak menghadapi dampak teknologi itu. Melangkahlah dengan tegar, berdirilah dengan kokoh, berpikirlah terus-menerus. Seakan-akan Allah katakan seperti itu. Benar, Allah lanjutkan ayat itu, benar, kamu merasakan penderitaan yang berat, kamu merasa kesedihan yang besar. Kenapa? Anak-anakmu semakin jauh dari masjid, anak-anakmu terlalaikan oleh berbagai tontonan yang menarik, permainan yang menantang mereka, sajian-sajian yang membuat mereka lupa perputaran waktu. Sampai-sampai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menggulirkan satu kebijakan bagaimana mengajak anak-anak kita itu untuk tidur lebih cepat agar bangun lebih cepat. Kenapa? Karena teknologi hari ini membuat anak-anak kita itu kehilangan kesadaran akan waktu. Mereka menjadikan malam-malamnya itu seperti waktu siang. Tak tahu lagi mereka kapan waktu istirahat. Khatib dalam beberapa kesempatan perkuliahan pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas. Khatib bertanya, berapa di antara kalian yang tidur jam 9 malam? Tidak lebih 2 atau 3 orang yang mengacungkan tangan dari 35 mahasiswa. Khatib lanjutkan pertanyaan, berapa di antara kalian yang tidur pukul 12 malam? Ada yang menunjuk tangan sekitar 10 sampai 12 orang. Lalu Khatib bertanya, lalu sisanya jam berapa kalian tidur? Mereka katakan, jam 3 pak, jam 4 pak. Apa yang kalian kerjakan? Main game pak, melihat TikTok pak, medsos pak. Untung mereka tidak jawab judi online. Mungkin ada, tapi mereka tidak sampaikan itu. Kenyataan-kenyataan seperti itu, kata Allah dalam ayat ini, mungkin membuatmu merasa frustasi, merasa lemah hatimu. Tapi Allah lanjutkan, jamaah rahmati Allah, in takunu ta'lamun, kalau kenyataan-kenyataan seperti itu membuatmu merasa sedih, membuatmu merasa terluka, Allah lanjutkan ayat ini, jamaah rahmati Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun,
Tapi ingatlah, orang-orang yang berjuang untuk menghancurkan generasi itu musuh-musuhmu yang berpikir lebih dari 24 jam untuk menjauhkan anak-anakmu dari agama ini. Mereka pun menderita sebetulnya. Tidak pernah terbayang dalam benak orang-orang yang berpikiran busuk itu bahwa media sosial itu akan menarik anak-anak untuk mengenal agama lebih dekat, belajar agama lebih mudah, mendengarkan ceramah, dakwah dan lain sebagainya, mendengarkan kisah-kisah yang baik di media sosial itu. Tidak pernah mereka terfikirkan itu. Jadi sesungguhnya hidup ini adalah pertarungan terus-menerus antara yang benar dengan yang batil. Tapi harus ada dalam diri kita semua, jemaah rahmati Allah, bahwa pertarungan ini tidaklah berjalan berimbang semestinya. Kenapa tidak boleh berjalan berimbang? Allah lanjutkan di ayat ini, jemaah rahmati Allah. Kenapa? Kamu harusnya lebih kokoh, lebih tegak berdiri. Kenapa? Karena kamu punya Allah. Perjalanan ini berat, betul. Tantangan ini tidak mudah, iya. Tapi kamu harus berdiri lebih kuat, lebih kukuh. Kenapa? Karena kamu masih punya harapan, ada Allah yang membersamaimu. Keyakinan ini harus mendorong kita untuk melangkah terus berhadapan dengan tantangan itu, jemaah rahmati Allah. Kita harus kreatif. Kita tidak boleh berhenti. Apa karena anak-anak kita menghabiskan waktunya sampai malam-malam itu, lalu kita menyerah begitu saja? Tidak. Disitulah Allah sedang menunggu kita. Allah bisa selesaikan itu. Tapi Allah begitu menyayangi kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk menunjukkan performa terbaik yang kita miliki. Gunakan itu. Gunakan kesempatan itu. Manfaatkan itu. Jemaah rahmati Allah. Maka di akhir khutbah ini, khatib mengajak diri khatib sendiri, mengajak kita semua. Khutbah ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Khutbah ini hanya sebagai alarm pengingat bagi kita semua. Langkah-langkah bersama kita sedang ditunggu. Bapak ibu yang di rumah, perhatikan anak-anak kita di rumah. Bapak ibu guru yang ada di sekolah, perhatikan itu. Para pejabat yang diberi amanah untuk itu, tanya pada hatimu, apa yang engkau gunakan dari jabatanmu itu untuk membuat anak-anak ini selamat di dunia dan selamat di akhirat? Apa dari tanda tanganmu itu yang membuat anak-anak itu bisa kembali kepada jalan Allah? Allah ingatkan kita di akhir surat An-Nahl itu. Allah ingatkan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Benar, engkau melihat anak-anakmu itu sudah keluar dari jalurnya, bergeser dari fitrahnya, tapi tugasmu sedang ditunggu untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang hikmah. Kalau anak-anak itu disesatkan oleh game, maka pikirkan caramu bagaimana membuat game yang akan membuat anak-anak itu kembali. Mungkin sebagian jamaah tidak mungkin melakukan itu, tapi anak-anak kita yang muda, dorong mereka. Mungkin kita tidak bisa menjadi konten kreator semua kita, tapi dorong anak-anak kita itu sehingga pertarungan antara yang benar dengan yang salah itu menjadi berimbang adanya. Sebagian banyak kebaikan yang mengisi media sosial kita, semakin banyak harapan yang tumbuh di situ dibandingkan dengan pesimisme dan rasa menyerah. Dorong itu semua.
ud'u ila sabil li rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Beri peringatan-peringatan yang bijak, lakukan dengan cara yang tepat, gunakan beragam strategi. Jangan padakan dirimu dengan satu solusi yang dulu terbukti, lalu engkau menganggap yang dulu itu otomatis bisa dilakukan saat ini. Zaman berubah, tantangan berubah, dan semua itu menuntut cara yang juga berubah. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim yang ingin mengamalkan ayat 104 surah An-Nisa tadi, kecuali teruslah berupaya memperbaiki diri, teruslah berupaya memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tidak cukup lagi makian, cacian, hinaan untuk menyelesaikan persoalan kita hari ini, jemaah Allah. Penyesalan-penyesalan tidak cukup mengutuk segala persoalan, tidak menyelesaikan masalah. Yang ditunggu bagaimana kita mencari sebagian banyak solusi, sebagian banyak cara agar anak-anak kita, bahkan agar diri kita pun, menggunakan teknologi, menggunakan digitalisasi yang terjadi saat ini, teknologi komunikasi dan informasi itu, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah, mari semua kita berupaya terus memikirkan, berupaya memperbaiki diri kita, semakin bijaksana kita menggunakan media. Karena sering sekali kita mendengar hari ini HP kita makin canggih, tapi kita semakin bodoh dalam mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Artificial intelligence, kecerdasan buatan hari ini sungguh sedemikian luar biasa. Hampir tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh AI hari ini, jamaah rahmati Allah. Semua bisa dijawab. Tapi apakah kita akan serahkan semua urusan ke AI untuk menjawabnya? Sementara Allah anugerahkan kepada kita kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan untuk mempertimbangkan, Allah anugerahkan kepada kita. Waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah beri kamu pendengaran, Allah beri kamu penglihatan, Allah beri pula kamu hati yang harusnya dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan itu, maka akan membuatmu semakin mendekat pada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus teguh berdiri di jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, mengawal anak-anak kita, mengawal peradaban kita, membangun manusia-manusia yang akan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, karena sungguh kehidupan kita tidak akan selamanya, waktu kita terbatas. Maka bagi orang-orang yang bijaksana, bagaimana caranya menggunakan waktu yang terbatas ini menjadi waktu yang berkesan, yang layak dikenang, yang pantas diingat oleh diri kita, juga oleh generasi sesudah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر. الله أكبر.

0: instant.
1: Selamat siang saudara pendengar RRI Hitnakengon. Baru saja selesai kita melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Menjelang kita hantarkan unten lagu, ya kita hantarkan informasi berbahasa daerah Gayo. Beberapa rangkaian ini mewarnai suasana siang kita ketika Anda dalam perjalanan menuju kediaman setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, tapi sebagian sudah selesai sejak tadi. Kami menantikan selesainya sebelumnya menantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhamat Takengon. Setelahnya kita akan dengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseloni.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seru ni. Telu Jemat Siwah 9 Oktober 2026. Biak sedera ini keberseluni selengkapi kami sawahan. Umah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Luas munyawahni kendala-kendala si berdampak ku operasional kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Umah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim RSUMAK Kabupaten Gayo Luas munyawahni kendala-kendala si berdampak ku operasional kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Keluhan Direktur RSUMAK Dr. Sri Agusti Jaran Wakil Bupati Gayo Luas, Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Luas, PLT Sekda, urun sejumlah anggota DPRK, iun pertemuan siturut isaksinan PLT Inspektur Kepala Dinas Kesehatan. Iprene harap pepian persoalan si ihadapi rumah sakit, yantarai kekurangan dokter spesialis, tunggakan di pembayaran si gerilan selesai dari 74%, rum kendala isarana prasarana atau pembayaran jasa pelayanan. Berbagai kendala ini inilai olok mengganggu operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan ku masyarakat gerpasilan berjalan maksimal. Mahyani Ari RRI Takengan munyawahni keber seruluni.
1: Si Berempus Bakoi Kecamatan Bintang Aceh Tengah memerah penuripan Iwan Senuan Bakoa.
3: Petani Bakoi Kecamatan Bintang Aceh Tengah memerah penuripan Iwan Senuan Bako, tapi terkendala jemasi mubelie gerarasi pasti sehingga hasil bumi nipe payah hijual. Baku gayo si arai bintang ni arah ciri khusus, terutama baku ijo urung baku putih. Si aromae wangi melemak lungi. Cara nolah hepe tetap lagu cara jemen, mulai iperam, renyai rajang, renyai jemur wanolo si bergerel silih. Sabirin, toke gayo ibintang menungaran kendala utama si hadapi masyarakat, yaitu jema si mu beli barang ni gerara, si jual nipe urung tenaga online wa. Sabirin ur masyarakat berharap pemerintah ngok munuke akses pasar si lebih luas sehingga ngok menampung hasil bumi ni para petani. Sabirin munamahan bahwa kepastian pasar olok penting ketibaku ari bintang ni ngok bertahan rum menjadi sumber penuripan. Arastiawan munyawah ni keber seruluni.
1: Pekara cere icatat Mahkamah Syariah Takengon menurun wan tulutu nini I 2023 aram 489 kasus turun menjadi 436 kasus. Itun 2024 ni turun miene menjadi 412 itun 2025.
2: Jumlah perkara perceraian tercatat di Mahkamah Syariah Takengon menurun wan tulutun ini. I 2023 tercatat 489 kasus, turun menjadi 436 kasus I 2024. Turun miane menjadi 412 itun 2025. Meski angka perceraian menurun, kesalahpahaman gatie pelulu masih menjadi faktor utama. Kondisi ini tercatat 449 kasus I 2023, 347 kasus I 2024, rum 310 kasus I tahun 2025.

0: Februari 2025, 56 kasus. Mahyani Ari RRI Takengan Munyawah Nike Berseruni.
1: Pekan Olahraga Aceh atau PEPORA ke-15 ijadwalan berlangsung di Aceh Jaya ulen November 2026 akhirnya tunda acara wae geser ku awal Mei tun 2027.
2: Pekan Olahraga Aceh atau PEPORA 15 si ijadwalan berlangsung di Aceh Jaya bulan November 2026 resmi ditunda. Acara igeser ku awal Mei tun 2027. Penundaan ini karena Aceh tengah wan proses pemulihan mari bencana Oyawa. Selain Oya, sejumlah persiapan penu dan fasilitas pendukung tengah perlu itu dasan ilen. Bupati Aceh Jaya, Sapuandi, menyawahan penundaan ini munosah waktu tamahan kin mematangan persiapan. WP memastikan Aceh Jaya tetap siap menjadi tuan rumah kin PORA 15. Meskipun iaranan tahun 2007, gerak acara tetap PORA 15 tahun 2026. Pemerintah Aceh Jaya berharap persiapan si lebih naru ini pas munosah acara PORA berjalan lebih maksimal. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni keberseluni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseluni hari RRI Takengon. Inantinan keberseluni selanjutnya jeplung 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, bermari kita pengenan ke berseruni produksi RRI Takengon.

0: dimanapun Anda berada. Demikian sudah warta berita daerah atau kabar Sony di RRI Pro 1 Takengon, dan juga kita sudah dengarkan juga dan sudah ikuti juga rangkaian sholat Jumat yang tadinya disiarkan langsung di Meja Guru Ahmad Takengon, tadinya disiarkan langsung ataupun di relay di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya karena kami masih temani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan sampai pada pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, di siang hari ini mari kami hadirkan dan kami hibur dengan lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dipancarwaskan dari jalan Butuh Nakai Paya Gajah Sibetikar Delong, saya penonara hadir kembali untuk temani kebersamaan dengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari Jumat di tanggal 9 Oktober tahun 2026. Di sini pendengar, saya akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa kami hadirkan hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya bagi yang mau request silakan chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita, kami akan putarkan lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan sebelumnya untuk Anda. Kami ucapkan

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau nggak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau nggak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

Percaya kita sudah dengarkan tadinya lagunya darinya Ade Irma dengan judul Bantal Guling. Dan sebelumnya juga lagu-lagu sudah kami putarkan untuk mengawali jumpa kita di Prodang Dodang Dedelah Kita. Semoga lagu tersebut bisa Anda suka dan terhibur juga. Dan silakan bagi mau request tepuk salam-salamnya, silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Dan pendengar di mana pun Anda berada, Anda bisa nantikan setelah dua lagu berikut ini yang kami akan putarkan saat lagi. Karena setelahnya ada informasi yang bisa kami bawakan di Cepakta di Stasala Pro Dangdut Dangdut Telah Kita. Jadi stay tune aja di frekuensi 10,1 MHz. Dan baiklah, kita akan dengarkan bersama lagu berikut ini dan kami ucapkan selamat menikmati. Nice.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, untuk informasi cek fakta kami akan sampaikan ke rumah dengar Anda sudah pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat terkait dengan SBY menulis surat wasiat untuk warga di rumah sakit adalah hoax. Beredar di media sosial Facebook unggah foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu juga terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Dora. Maksud kami logo Garuda di pojok kiri atas. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat di 18 Juli tahun 2018. Foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonomi Rizal Ramli, kunjungan dilakukan oleh RSPAD Gatot Subroto dan diperlihatkan oleh Kompas.com pada 19 Juli tahun 2018. Ditemukan dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD di Gatot Subroto pada 17 Juli tahun 2018. Foto tersebut diberitakan oleh Detik.com. Selanjutnya juga foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno Dalek Pojok. Akunnya mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur. Kami sudah sampaikan informasinya. Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di sore nanti, tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, masih dengan Pro Dangdut yang kami masih bawakan ke Ruang Lingkar Anda, tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Gak terasa kami sudah temani Ruang Lingkar Anda sampai sejauh ini. Jadi satu jam lagi kebersamaan kita sampai pukul 15, kami masih temani dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Yang mau request silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Sambil menunggu, seperti biasa, lagu-lagu berikut kami putarkan ke Ruang Lingkar Anda. Selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar.

0: terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
1: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
0: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
0: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan 15 menit lagi tersisa kebersamaan kita, dan mungkin adalah sesi terakhir untuk requestan. Jadi silakan yang mau request, chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, beberapa lagu berikut, sembari menunggu kami akan putarkan lagu berikut ini.

0: Di mana pun Anda berada, lagu berikut masa kami lagu tadi termasuk lagu terakhir untuk bersama kita di Pro Dangdut Dangdut Terlalu kita, dan kebersama kita juga tertinggal 2 menit lagi. Dan pendengar, terima kasih kami ucapkan ke Rwani Ngeranda yang selalu setia bersama kami dari awal sampai akhir di Pro Dangdut Dangdut Terlalu kita. Karena di hari Jumat ini adalah hari terakhir di minggu ini, Anda bisa ikuti kembali di Pro Dangdut berikutnya di minggu depan, di hari Senin tentunya, dimulai pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan beregar, saudara-saudaranya, nanti kami sampaikan dan kami bawakan satu informasi terkini di Lintas Informasi.
1: Pesta perkawinan ini engkau kirimkan surat undangan.
2: Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi di frekuensi 10,1 MHz terkait dengan BPD tangani jembatan putus di Kampung Transweh Duren. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Bunda Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Duren, Kecamatan Sia Utama. Kelaksaan BPD Bunda Meriah Ilham Abdi menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan juga lancar. BPD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada juga terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan juga longsor mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi dan Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, dengan berakhirnya lintas informasi juga tadinya sudah Anda ikuti Pro Dangdut, maka berakhir sudah kebersama kita di frekuensi 10,1 MHz. Tapi jangan kemana-mana, karena rekan siar kami Bung Cibro yang akan temani ruang lingkar Anda di era di Pro 1 di Maraya hingga di malam nanti. Kami ucapkan terima kasih dan saya penonton pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Salam sejahtera juga untuk kita semua ya. Apa kabar masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo? Semoga sore ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, rejeki, serta semangat untuk terus berkarya dan menjalankan berbagai aktivitas yang tentunya sudah kita selesaikan, baik itu yang belum diselesaikan juga sesuai dengan program dan rencana mungkin ya pagi-pagi atau kemarin atau semalam yang sudah kita buat. Dengar, jumpa lagi bersama saya Bang Cibro dalam program Ekonomi Digital, sebuah ruang informasi dan inspirasi yang mengajak kita mengenal perkembangan ekonomi di era teknologi, yang sekaligus juga melihat peluang usaha yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, especially Kabupaten Padang Meriah dan sekitarnya. Pendengar, kita tahu bahwa wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya Kabupaten Bandung Meriah dan Aceh Tengah, dikenal luas sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica Gayo. Kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat, sumber penghasilan para petani kopi, serta kebanggaan daerah yang memiliki potensi pasar hingga ke berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. Nah, saat musim hujan tiba pendengar dan masa panen kopi berlangsung, aktivitas petani dan pelaku usaha kopi tentunya semakin meningkat. Ada buah kopi yang harus dipetik, hasil panen yang harus tetap diolah, biji kopi yang perlu dikeringkan hingga hasil produksi yang harus dipasarkan. Namun pendengar, di tengah kesibukan tersebut ada satu peluang yang tidak boleh untuk kita lewatkan, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha kopi agar semakin dikenal, memiliki pasar yang lebih luas dan tentunya mampu bersaing baik untuk skala daerah, kemudian nasional juga internasional ya. Karena itu pendengar, sore ini kita akan bahas topik menarik, yaitu musim hujan, musim panen kopi, saatnya bekerja dan go digital. Tetap bersama kami pendengar di Experience RRI Baraya 90,1 MHz. Siapkan kopi Gayo terbaik Anda, tetap semangat bekerja, dan mari kita gali bersama bagaimana teknologi digital dapat menjadi sahabat petani kopi serta pelaku UMKM di kopi di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, sebelum kita hadirkan penjelasan lebih rinci ya, dua buah lagu coba kami hadirkan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya. Meski saat ini pendengar di seputaran kantor ya, SPRI Merpaya saat ini hujan sangat deras mengguyur kita semuanya. Langit pun masih terasa mendung ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat kita menggunung. Oke, baik, langsung kami hadirkan untuk Anda. Ini dia.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Oke, baik pendengar, masih dalam program ekonomi digital ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda 20 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, musim panen merupakan salah satu momen penting bagi petani kopi. Setelah melewati proses perawatan tanaman selama berbulan-bulan, tibalah waktunya memetik hasil kerja di kebun ya. Tetapi kita juga memahami bahwa musim hujan menjadi dan tentu akan membawa tantangan tersendiri. Petani harus tetap memperhatikan kondisi buah kopi, mengatur waktu panen, menjaga kualitas hasil petikan, serta memastikan proses pengolahan dan pengeringan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya kopi yang berkualitas membutuhkan penanganan yang tepat sejak dari kebun hingga menjadi produk siap jual. Sebab kualitas produk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan para pembeli. Di sisi lain, pendengar, perkembangan teknologi membuka peluang baru. Sekarang pemasaran tidak harus selalu dilakukan dengan cara konvensional. Petani dan pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya melalui WhatsApp Business atau juga Facebook ya. Dapat juga melalui Instagram atau marketplace maupun berbagai platform digital lainnya. Bayangkan pendengar, kopi hasil kebun masyarakat Benar Meriah yang sebelumnya hanya dikenal oleh pembeli di sekitar kampung, kini berpeluang dikenal oleh konsumen di luar daerah. Tentunya melalui produk foto produk yang menarik ya. Informasi yang jelas dan pelayanan yang baik, juga harga yang tentunya bersaing. Namun tentu saja Go Digital bukan hanya soal mengunggah foto produk ke media sosial. Pelaku usaha juga perlu menjaga kualitas, memberikan informasi yang jujur, mengatur stok, menghitung biaya produksi, dan memastikan pesanan pelanggan dapat dipenuhi dengan baik. Nah, bagaimana langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh petani dan pelaku UMKM kopi untuk memulai memanfaatkan teknologi digital? Oke, baik, mari kita bahas sama-sama ya. Pendengar, pembahasan utama musim panen kopi dan peluang digital. Pendengar RRIMBARA yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama dalam menghadapi musim panen kopi kali ini. Yang pertama adalah utamakan kualiti dari hasil panen ya. Petani perlu memperhatikan tingkat kematangan buah kopi yang dipetik.

dan menerapkan proses pengolahan sesuai dengan metode yang digunakan. Saat musim hujan, proses pengeringan membutuhkan perhatian ekstra agar kadar air dapat dikendalikan dan mutu biji kopi tetap dipertahankan. Jangan sampai semangat mengejar jumlah produksi membuat kita melupakan kualitas ya, sebab kualitas yang baik dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan pembeli dalam jangka panjang. Yang kedua, pendengar, manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk. Bagi petani atau pelaku UMKM yang sudah menjual kopi dalam bentuk green bean ya atau roast bean maupun kopi bubuk, media sosial bisa menjadi sarana promosi yang sangat terjangkau ya. Tidak harus menggunakan kamera yang mahal, pendengar. Cukup memanfaatkan telepon genggam untuk mengambil foto produk yang jelas. Menampilkan proses pengolahan yang sesuai dengan fakta, serta menuliskan informasi mengenai jenis kopi, berat kemasan, metode pengolahan, dan kontak pemesanan. Apalagi saat ini, pendengar, sudah ada namanya aplikasi AI ya. Sudah semakin mudah. Dan tentunya harus juga melihat kemasan-kemasan yang lain yang bentuknya sangat kekinian ya, dan tentunya menggugah para konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan. Juga, pendengar, tak lupa konten sederhana juga perlu ya dibuat tentang aktivitas panen di kebun kopi Tanah Gayo, juga dapat menjadi cerita yang sangat menarik bagi para calon konsumen. Yang ketiga, pendengar, menggunakan WhatsApp bisnis untuk melayani pelanggan. Melalui WhatsApp bisnis, pelaku usaha dapat menyusun katalog produk, mencantumkan informasi usaha, serta mempermudah komunikasi dengan para pembeli. Misalnya, ketika pelanggan ingin mengetahui harga kopi bubuk kemasan 250 gram atau 1 kg, informasi tersebut dapat disiapkan agar pelayanan lebih cepat dan tentunya lebih praktis. Jangan lupa, respon yang ramah dan tepat waktu juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan baik dengan para pelanggan. Yang keempat, pendengar, keperluas pasar secara bertahap ya. Pelaku usaha dapat memulai menawarkan produk kepada warung, kedai kopi, toko oleh-oleh, juga komunitas pecinta kopi, hingga konsumen di luar daerah. Dan jika ingin menggunakan marketplace ya, pelajari biaya pelayanan juga, ongkos pengiriman, ketentuan penjualan, serta cara mengemas produk dengan aman. Pastikan harga jual sudah memperhitungkan biaya produksi dan pemasaran hingga usaha tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Yang kelima, pendengar, atau yang terakhir, jangan hanya fokus pada penjualan. Catat juga pengeluaran seperti pupuk, tenaga kerja, pengolahan kemasan, transportasi, dan juga biaya pemeliharaan. Pencatatan sederhana menggunakan aplikasi atau lembar kerja digital dapat membantu pelaku usaha mengetahui jumlah modal, omset, dan juga keuntungan secara lebih teratur. Dengan demikian, teknologi tidak hanya membantu produk menjadi lebih terkenal, tetapi juga mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih baik. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital SBR Rimba Raya 90,1 MHz pada Jumat sore ya, tanggal 9 Oktober 2026. Saya Bang Cimbrung, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selama 30 menit ini, semoga informasi yang kita bahas dapat menjadi inspirasi, informasi juga bagi petani, juga kepada pelaku UMKM dan seluruh masyarakat yang ingin tentunya memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang senantiasa berubah-ubah, dan jangan pernah berhenti belajar untuk meningkatkan kualitas usaha kita.
Mari kita jadikan Kopi Gayo bukan hanya sebagai kebanggaan Tanah Gayo, tetapi juga peluang ekonomi yang terus tumbuh melalui inovasi dan juga pemanfaatan teknologi. Oke, baik pendengar, saya pamit ya dari program Ekonomi Digital, dan tentunya kita berjumpa di kesempatan yang lain, masih tentunya dalam program Ekonomi Digital. Salam hangat untuk seluruh petani kopi di kawasan Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Tetap produktif, terus berinovasi, dan sukses selalu untuk petani serta UMKM kita tentunya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 5 menit lagi kita jelang formasi 15:38 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti kita tunaikan kumandang azan waktu asar untuk wilayah dataran tinggi Tanoga ya, spesial di Kabupaten Padan Meriah. Oke, baik pendengar, seperti biasa ya, sebelum azan berkumandang untuk kita semuanya, selawat asikil kami munculkan untuk Anda. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan Kabupaten Banar Bariah. Oke, baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat menunaikan ibadah salat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat asar ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, kami sudah siapkan beberapa buah lagu religi untuk Anda ya, menemani kebersamaan sore kita semuanya. Untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz, selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Salam selalu bahagia untuk Anda. Ini dia dari vokalnya Siti Salam. Kita hadirkan Al-Fatihah untuk Ibu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit sudah berlalu dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah. Apa kabar Anda masyarakat Bandar Meriah? Apa kabar seluruh pendengar setia SRRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada? Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat menjalani aktivitas pada sore hari ini ya, alhamdulillah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali Bang Cibro kembali hadir menemani sore Anda dalam program Selamat Sore Bandar Meriah di edisi Jumat ya, tanggal 9 Oktober 2026. Dalam suasana yang kita harapkan penuh berkah, penuh semangat, dan tentunya juga tak lupa dengan penuh kebahagiaannya ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga yang sedang bekerja di kebun kopi, yang baru pulang dari kantor, yang berjualan di pasar, atau yang sedang berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta ya, ataupun masih dalam perjalanan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam hangat untuk Anda semua pendengar masyarakat di kawasan Kecamatan Bukit ya, Kecamatan Bandar juga, Kecamatan Mihpesam, Kecamatan Timbagajah, Kecamatan Pintu Rimbagayo, Kecamatan Permata, Siah Utama, Mesidah, Gajah Putih, dan tentunya sejangkau siar kami di 90,1 MHz.

Oke, baik, pendengar, mendatang satu buah lagu permintaan ya. Coba kita tunaikan. Ya, dari kawasan Ponsa Pondok Sayur ada Bang Joy di sana ya. Iya, Kang jaluk lagu yo. Dari Gun and Roses judulin November Rain ya. Oke, matur nuwun yo Kang. Sami-sami yo Kang. Sehat-sehat selalu neng kono yo. Walaupun uduk bulan November ya, tapi saiki bulan Oktober. Tapi udane wis kroso yo Kang. Oke, baik yo, kita rungokne yo Kang lagune Gun and Roses iki November Rain.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

Sahabat RRI, pernahkah Anda melihat bunga, miniatur rumah, atau karakter lucu yang dibuat dari kertas? Ya, betul. Itulah paper crab. Sedih melipat, memotong, dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 19 menit sudah kita lalui dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, ada informasi menarik ya yang bisa kita simak bersama untuk tanggal 9 Oktober. Tanggal ini pendengar diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day, yang tentunya mengingatkan kita tentang pentingnya layanan pos dalam menghubungkan masyarakat, mendukung komunikasi serta membangun aktivitas perdagangan dan perekonomian. Meskipun sekarang pendengar kita hidup di era digital, ketika pesan dapat dikirim dalam hitungan detik melalui telepon genggam, layanan pos tetap memiliki peran penting dalam pengiriman dokumen, surat, dan tentunya berbagai barang-barang kiriman. Pendengar, coba kita bayangkan dahulu ya, orang menunggu surat dari keluarga atau sahabat dengan penuh harapan cemas. Kini kita bisa berkirim kabar lewat pesan dalam WhatsApp, mengirimkan foto, melakukan panggilan video, bahkan menjalankan usaha melalui internet ya. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Namun ada satu hal yang tetap sama, keinginan manusia untuk saling terhubung, menjalin kembali silaturahmi, dan menyampaikan perhatian kepada orang-orang lain. Nah, di momen Hari Pos Sedunia ini pendengar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan telepon genggam, kita justru lupa menghubungi orang tua, menanyakan kabar saudara, atau menyapa sahabat yang sudah lama kita tidak temui. Dan terkadang satu pesan sederhana seperti apa kabar, semoga kamu sehat selalu ya, sudah cukup untuk membuat seseorang merasa diperhatikan. Selain itu pendengar, selain Hari Pos Sedunia atau World Post Day ya, tanggal 9 Oktober juga diperingati sebagai Hari Hangul di Korea Selatan, yang berkaitan dengan aksara Hangul. Peringatan ini mengingatkan kita akan pentingnya bahasa dan tulisan sebagai bagian dari identitas budaya suatu bangsa. Kita di Tarogayo juga memiliki kekayaan bahasa, adat, seni, dan tradisi yang patut dijaga. Mari kita bangga menggunakannya dan mewariskan bahasa serta budaya daerah kepada generasi muda. Oke, baik pendengar, satu buah permintaan kembali coba kita akan tunaikan ya. Kali ini masih dasar putaran Ponza, ada Bang Joy di sana. Assalamualaikum Kang Cibro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Joy. Jaluk lagu meneh Kang, iso kan? Nek Riko sing jaluk opo sing gak yo Kang yo. Lagu ini dari Krisdayanti dan Anang, judulnya Cintai Aku Selamanya. Salam buat Bang Cibro dan untuk semuanya saja, oke? Oke, Bang Jo, ya, terima kasih ya sudah bersama kita di sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu nih Bang, keluarga juga di sana begitu adanya, dan tentunya salam kompak terus ya. Oke, baik, kita hadirkan lagunya ya, Krisdayanti dan Anang dengan judulnya tadi apa Bang? Cintai Aku Selamanya ya. Oke, baik, ini dia kita hadirkan.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, satu buah lagu dari vokalnya Irianti Erning Praja, Ada Kamu, sekaligus menempatkan kita di formasi 16 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, terkadang ya dalam kehidupan kita, tentunya segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ada hari ketika usaha kita berhasil, ada pula hari ketika rencana belum terwujud. Ada saat kita tertawa bahagia, dan ada pula saat kita harus bersabar menghadapi segala keadaan. Namun, tentunya jangan biarkan satu hari yang berat membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Kalau hari ini belum mendapatkan hasil yang diinginkan, tentunya harus dilakukan evaluasi dan coba lagi. Kalau hari ini merasa lelah, beristirahatlah sejenak. Kalau pernah melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Dan kalau hari ini mendapatkan rezeki, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur serta berbagi sesuai dengan kemampuan. Tentunya hidup pendengar bukanlah perlombaan ya, untuk selalu terlihat lebih hebat dari orang lain. Hidup adalah pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari tentunya. Oke, baik pendengar mendatang, satu buah lagu juga sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kali ini sang legend dari tanah air. Iya, dari vokalnya Hetty Koes Endang ya. Untuk Anda yang mungkin ada di era 80-an sampai 90-an, lagu ini sempat populer waktu itu ya. Kalau ini, kalau saat ini disebut viral. Kalau dulu mungkin sempat populer dan hits ya. Oke, baik, langsung kami munculkan kembali ke ruang dengar Anda. Ini dia Hetty Koes Endang, Kok Jadi Gini.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Oke, baik pendengar, 9 menit lagi kita jelang formasi 17 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari keseluruh pelosok Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar. Oke, baik, terkadang suatu hari ya, kita merasa hal-hal yang terjadi pada diri kita ini adalah hal-hal yang biasa. Di pagi hari, ke siang hari, ke sore hari, begitu juga seterusnya. Tapi pendengar, ada satu hal yang paling harus kita syukuri ya pada hari ini. Apakah karena pekerjaan kita yang berjalan sesuai dengan kehendak kita? Atau hasil kopi yang sudah mulai terlihat ya? Atau dagangan yang hari ini lebih ramai dari biasanya? Atau hari ini bisa berkumpul dengan keluarga tercinta? Atau mungkin hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani hidup? Apapun jawabannya pendengar, setiap orang punya alasan masing-masing untuk bersyukur kepada Sang Ilahi Robbi. Oke, baik, tentunya kita jadikan sore ini sebagai kesempatan untuk saling menguatkan ya. Sebab kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang dihadapi orang lain. Satu ucapan baik, satu doa yang tulus, atau satu bantuan kecil bisa sangat berarti bagi seseorang. Oke, baik, untuk Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan ya. Bagi yang masih bekerja, semoga pekerjaannya dilancarkan dan dimudahkan. Dan bagi yang sedang berada di rumah, semoga sore ini menjadi waktu yang menyenangkan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Oke, baik, satu buah lagu coba kami tawarkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Anci Larice, atau dulu ya di era tahun 90-an terkenal juga dengan sebutan Ubitu atau Ubidua. Kali ini tajuk lagunya yang kita pilihkan untuk Anda semuanya bukan Nona ya. Tapi kali ini adalah Beda Rasa.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jalan formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual ya, yang di ya, yang diambil tentunya dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan 17 informasi aktual Juru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 45
0: Tas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Sultan Iskandar 13 Banda Aceh. Saya Arso, presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 13 Banda Aceh, Loksmawe, Melaku, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengadakan 17 siaran jaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: DAC saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
2: Terus kita tambah lagi nih untuk penutup segala macam karena rawan kropos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi.
1: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir risiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisa Nalvita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang, hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
4: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
5: Dengan adanya high frequency radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, yang melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa, tiap hari itu isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
7: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
6: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
7: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
6: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
8: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan, yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
9: Kita motret, terus kita upload ke server Posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detect wajah si yang kita foto ini. Si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya. Langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
8: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
10: Nggak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, lebih nyaman aja. Tinggi kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya kita terobosan.
8: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Tekumar Melabu. Berikut laporan Tama Molizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga bersama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa menyiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai, Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Peremu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya, pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi

0: Kan lebih jelas bang. Tuh kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah seperti itu berapa?
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Famuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
2: Kondisi jembatan Scape di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Scape atau Totor Scape yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Scape di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Geliat ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang sulap kakao lokal jadi produk olahan dan agrowisata. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari koperasi produsen kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
1: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai 70

0: Rp150.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi Cok Mang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, Cok Mang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi Cok Mang.
1: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu. Memperkenalkan, supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga, coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya, dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
0: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cok Mang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah Sublul Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1, 2.
2: Mahkamah Syariah Kota Sublul Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sublul Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sublul Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kota Sublul Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir. Warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini, sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
4: Analoginya karena terlalu tingginya air kan dan derasnya aliran air ditambah lagi enceng gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
5: Ada berapa jembatan yang ambruk?
4: Jembatan di sini ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Desa Simboling.
5: Yang roboh ada berapa dan kapan?
4: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
5: Berarti seluruh jembatan udah enggak?
4: Seluruh jembatan menyeroboh.
5: Kemudian untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
4: Aktivitas masyarakat kami hari ini inilah. Kita lihat di apanya kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya, seperti banten inilah kan. Ada macam perahu, itu aja. Misalnya ekonomi juga kan, susahnya lewat untuk ke sini.
3: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bumbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Desa Samar II, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Banda Meriah. Apa kabar masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo? Apa kabar seluruh pendengar setia SB Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada? Orang, apa kabar semuanya ya? Semoga sore ini hati kita tetap senang, pikiran tetap tenang, dan semangat terus menyala. Oke, baik pendengar, kita akan hadirkan program Sore Ceria ya. Hadirkan lagu-lagu cantik manis dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya, hamparan perkebunan kopi Arabica, udara pegunungan yang sejuk, serta kekayaan seni dan budaya yang selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semuanya. Oke, baik pendengar, bagaimana sore Anda hari ini ya? Ada yang sedang bersantai di rumah, ada yang baru pulang bekerja, ada yang masih beraktivitas di kebun kopi, ada enggak ya sedingin ini ya? Sepertinya udah pulang semua. Dan mungkin ada juga yang sedang menikmati secangkir kopi, wow, sambil mendengarkan radio kesayangannya. Pokoknya apapun aktivitas Anda ya, semoga semuanya lancar dan membawa berkah untuk kita semuanya. Baik, satu buah lagu sudah kita hadirkan untuk Anda ya. Ike Aku Berlalu. Lagu ini merupakan lagu kesayangan daripada Kak Amoy di seputar Nasir-Asir ya. Mudah-mudahan masih pantau kita ya. Sepertinya barusan coba telepon, mungkin karena jaringan ya, mungkin terhalang. Dicoba lagi di 0853-8179-3206. Oke, baik, kita hadirkan terus lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta ya. Kali ini sepertinya dari grup band Tualin ya. Coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda semuanya dengan tajuk Betepok Semelah Pumuh.

Oke, baik pendengar, 11 menit lagi kita jelang di formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya. Si Sore Ceria hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, satu buah WhatsApp juga sudah bergabung bersama kita ya. Kali ini dari Mak Selfie di seputaran Kalna City ya, yang terkenal baik budi dan baik hati. Amin. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iyo rum sore ceria. Selamat iyo benar-benar beria. Selamat iyo kembali nih Mak Sel. Sehat selalu gah. Mak Selfie lagu hari sidang temas judul kisah te Saramia Riaman Jul judulnya ngaul ni anak olok disuker. Salam manis, bebe ini sehat selalu Jumat berkah. Wassalam berizin Bang Cibro. Jangan lupa ngopi dalih bejenguk. Dang dang arah kumpul ga. Oh boh. Rejen Marcel untuk kehadirannya sore hari ini ya. Langsung kita hadirkan. Ini dia sidang temas kisah te. Kita hadirkan kembali.

0: Oke, baik dengar dimanapun Anda berada ya, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, untuk informasi sore hari ini ya, satu buah informasi yang beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menulis surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat www.demokrat.or.id pada tanggal 18 Juli tahun 2018. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rijal Ramli. Kunjungan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan oleh kompas.com pada tanggal 19 Juli 2018. Kemudian dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan di detik.com. Selanjutnya foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno dalam pojok. Akun itu mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sebelumnya kita sudah menikmati alunan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta, maka pada kesempatan sore ini masih dalam program Sore Ceria ya, kita hadirkan pilihan lagu-lagu religi, kolisik terbaik dari Erin Baraya menemani aktivitas Anda sore hari ini hingga nanti kita jelang waktu maghrib di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, mengalami jumpa kita ya dalam season kedua Sore Ceria, satu buah lagu religi dari vokalnya Sabian. Ini dia Manana untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Sabian dengan tajuknya Man Ana. Berikut pendengar masih dari seputaran Kalna City. Ada Mak Sedvi di sana masih mintakan satu buah lagu kasidah katanya ya. Dari Sidang Thomas terus kita hadirkan ini dia, Pemuda Islam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi terjelang formasi 18 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di formasi tersebut pendengar kita akan hadirkan kembali kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, sholawat asikil kami hadirkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, seperti biasa ya, kita akan kembali tergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dan informasi-informasi baru, baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, masih dalam rangkaian pilihan lagu-lagu religi setelah kita tadi kumandangkan azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Ugayo. Baik, kemudian dari Evan Seventeen mendengar, kita akan hadirkan satu buah lagu Iktiraf untuk Anda semuanya.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Satu menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, langsung kita menghubungkan diri bersama dengan program 3RR Jakarta. Hadirkan kembali program Berita Sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang antrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Pelakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: satu tiga kapas
7: dan
6: tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini lah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh. Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggalagni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalagni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak?
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading.

0: tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
1: Anggi also stressed that importance of ensuring that community future trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJG Warna. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back

0: dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand, dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar, nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirap Lili Pelalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti berita sentral bersama dengan program 3RR Jakarta. Kita kembali ke studio pendengar, saat lagi juga kita akan tunaikan kumandang azan Isya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari." Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 49 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, masih dalam rangkaian pilihan religi ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti terjelang formasi 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini dari Nazila Pona, kami hadirkan untuk Anda dengan tajuk Jasa Poma.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 20 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon hingga nanti di formasi 11, maksud kami 23 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Billahi taufiq wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Takengon, Deni Wahyudi, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi perubahan vaskes peserta sesuai kebijakan pimpinan daerah. Skemanya akan diatur kemudian seperti pada layanan WhatsApp, aplikasi mobile JKN maupun pelayanan langsung kampung-kampung. BPJS Kesehatan juga akan menjadwalkan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar, perlu memindahkan vaskes atau membutuhkan informasi mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

Hei kamu. Iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh, tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

Ya, pendengar, kami hadirkan mini drama radio ya berjudul Kekasihku Tiang Hoa, produksi RRI Takengon. Kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Kita tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Kohaming, gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Kohaming. Untuk soal Mimi, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
2: Hahaha, bagus Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Mimi itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Mimi kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Mimi nggak mau dijodohkan sama Hendra.
4: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu? Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
2: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
5: Astagfirullah, woi, siapa itu?
6: Sadar diri, orang miskin, jauhi Mei-Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
7: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
6: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
7: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei-Mei ya, Le. Katakan jujur sama Ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
6: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Kohaming kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Ameng. Saya datang untuk berbicara.
2: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
4: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
6: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang.
4: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Komeng, lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita ini hubungannya rusak.
2: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
4: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang ini cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Mimi, kok.
2: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
4: Awas ya kamu, Bambang. Komeng, kamu bakal menyesal.

0: Dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong! Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong!
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan, Om, tahan, Om. Jangan masuk, biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia nih, ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat panggilkan ambulan. Panggilkan ambulan cepat.
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu. Tangan kamu masih luka.
3: Bambang, Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan kondisi. Sampai-sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu, kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kamu dan Mei harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja. Di atas pelaminan indah, berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya, Mei, sudah mau bertahan melewati semua.

0: terakhirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya baik, pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda sebelum kita di pukul 9 untuk mengikuti ruang rindu pendengar ya. Kami bacakan dari laman rri.go.id. Mencegah kejahatan jalanan dan menjaga rasa aman masyarakat, Unit Reaksi Cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tengah menggencarkan patroli malam dengan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan tindak kriminal di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Patroli yang melibatkan 9 personel tersebut dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Petugas menyasar tempat parkir serta ruas jalan yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan. Dalam kegiatan itu, personel melakukan pemetaan wilayah rawan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Petugas juga menyampaikan imbauan kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara dan pulang pada malam hari. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswo SHSIKMH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakhir SHMH mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mempersempit peluang terjadinya kejahatan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Satreskrim Polres Aceh Tengah mengajak masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang tugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 千葉県は。demikian lintas
1: kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI menyerahkan secara simbolis bantuan mulsa pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Jagung Jagat Jumat 9 Oktober 2026. Dihadiri kelompok tani sekecamatan Jagung Jagat. Secara keseluruhan sebanyak 2.640 rol mulsa disalurkan kepada 64 kelompok tani yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu petani terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL yang dihimpun dari kelompok tani di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima dan distribusi bantuan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya. Mohon maaf. Nantikan lintas informasi selanjutnya untuk besok hari pendengar ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ya baik, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon. Untuk malam ini ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, untuk malam ini kami hadirkan lagu-lagu era 70-an ya hingga tahun 2000, atau lagu-lagu nostalgia pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu maupun titip salam, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676, ataupun kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja.

0: Ya baik pendengar, langsung saja yang bagi yang ingin bergabung di line telepon kami 0821-6585-4676 ataupun kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, dengan siapa di sana?
1: Kok ketorin ya?
0: Hah?
1: Kok ketorin ya?
0: Sporting?
1: Jangan dulu, jangan dulu.
0: Ini udah jelas, Bang?
1: Kau udah jelas.
0: Maaf, Bang, dengan siapa tadi?
1: Medan.
0: Denny ya?
1: Iya.
0: Ini dengan Yati, Bang.
1: Oh, dengan Kak Yati.
0: Ya, oke. Salam kenal juga untuk Bang Denny ya, di Medan ya, Bang Denny ya.
1: Ya udah kemarin.
0: Iya, kan setiap hari itu ganti-gantian. Untuk bulan ini setiap ya minggu Jumat malam. Ini untuk lagu nostalgia kita Bang Denny di malam hari.
1: Kalau kamu boleh ya?
0: Boleh.
1: Cantik.
0: Judulnya apa tuh, Bang?
1: Cantik
0: ya. Kah. Yeah. Nah, oke, siap.
1: Salam ada yang
0: oke, terima kasih untuk Bang Denny.
1: Sering.
0: Oke, Bang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Denny sering-sering dengerin Pro 1 ya, nanti juga apa? Ada yang dititipin salam kok, nanti ada kenal sama teman-teman yang lainnya gitu ya Bang Denny ya. Ya baik pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Ya. Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Gimana, Pak? Iya, agak kayak putus-putus ya. Ini Bang Jaya. Ya, pendengar sudah dimatikan ya. Mungkin kendala jaringan ya. Ya, boleh dicoba untuk masuk kembali ya. Oke. Ya, halo. Halo. Iya. Tes. Udah jelas suaranya? Udah jelas suaranya, Bang? Aduh. Ini juga enggak tahu ini. Ini Bang Jaya. Tapi suara Bang Joy kok agak apa ya? Enggak jelas gitu Bang Joy. Apa lagunya Bang Joy? Inke Kristi ya. Apa, Bang? Oh, Rela. Rela ya? Oke, okay, siap Bang Joy. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Joy dari seputaran Bonsai ya. Udah bergabung, ditunggu untuk lagunya Rela dari Inke Kristi ya Bang Joy ya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya Mas Joy. Mas Boy. Iya. Ini agak kurang fit ini Mas Boy. Suara siapa yang terputus-putus Mas Boy? Oh. Ya ini. Ini udah bagus ya Mas Boy ya. Oke, Mas Boy gimana kabarnya Mas Boy?
2: Sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, seh
0: Alhamdulillah. Iya, ini apa ya? Yatim mau nanya apa ya, Mas Boy? Iya, Mas Boy, kira-kira sedang apa nih, Mas Boy? Ngopi jam segini, Mas Boy, nggak tidur nanti. Iya, Kenapa ya? Padahal ini udah full, bingung gitu kalau kok. Ya, ini gimana, Mas Boy? Oke, udah terang ya? Oke. Enggak ya ditanya tadi, Mas Boy ngopi jam segini apa enggak bisa tidur nanti? Aduh. Putus-putus ya, Mas Boy ya. Oke. Oke lah, kalau gitu Mas Boy langsung aja Mas Boy lagunya, takutnya nanti enggak keputar kan? Di situ ada aku. Iya, dari siapa tadi, Mas Boy?
1: Dari Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih ya. Oke.
1: Salam-salamnya nanti sama teman-teman bernama Bapak Sipus. Pak Sopi, Kak Mer, Bapak Diri, Bang Ari, Bapak Kak Piola, buat teman-teman baru saya,
0: Oke, jangan lupa untuk malam minggu ibu cuci ya. Oke. Siap, Mas. Oke, siap. Oke. Amin. Mas Boy gitu juga ya. Semoga Mas Boy dalam keadaan sehat ya, Mas Boy. Oke. Sama-sama, Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, Mas Boy juga sudah bergabung ya. Untuk Mas Boy ditunggu lagunya, di situ ada aku dari Ratih Purwasi. Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu, dua buah lagu ya di ruang dengar Anda sembari menemani aktivitas. Istirahat Anda pendengar ya di malam hari ini. Mohon maaf pendengar, ini ya agak kurang fit pendengar ya. Jadi dihadirkan terus lagu, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan line interaktif, ataupun kalau ada pesan yang masuk kita bacakan pesannya ya pendengar ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi rangkaian lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, sembari menemani istirahat Anda pendengar ya. Dan pendengar, kami bacakan pesan dari Mak Selvi. Assalamualaikum Dek Yati. Waalaikumsalam Mak Selvi. Apa kabar Mak Selvi? Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mak Selvi lagunya dari Ebit GAD, judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Salam buat pendengar, penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada, dari A sampai Z, kata Mak Selvi. Lagu Mukukirik, suara pendengar ya, yang nelpon ya di hati. Iya, ini nggak tahu kenapa ya Mak Selvi, entah jaringan yang nelpon atau ada kendala apa ya di peralatan siaran kami. Nanti coba Eti apa ya, Eti minta tolong sama operator atau sama teknik kita Mak Selvia untuk cek alat apa, peralatan siaran kita ini, apa dari sini suara krek-kreknya gitu kan, atau mungkin jaringan dari pendengar gitu kan. Tapi rata-rata tadi ada tiga yang masuk tadi Mak Selvia, sama iya suaranya ada krek-kreknya gitu Mak Selvi. Oke, nantilah kita cek ulang ya Mak Selvi ya. Berizin Mak Selvi sudah bergabung, ditunggu untuk lagunya dari Ebit GAD ya Mak Selvi ya. Ya pendengar, ada satu pesan lagi nih dari Bang Mus, tapi akan kami bacakan setelah lagu ini pendengar ya.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak bingung ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lah.

Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

0: Ya baik pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Mus ya, simpang balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Yati, mau request lagu dari John Seran, Biarkan Semua Jadi Kenangan. Salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Jangan, oh iya, ini quote-nya ya Bang. Oke, kami bacakan kata-kata hari ini dari Bang Mus ya, pendengar seperti biasa. Jangan pernah berhenti bersujud pada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan jangan pernah menyerah untuk berusaha dalam mencapai tujuan yang indah. Tidak ada proses yang mudah dan tidak ada perjuangannya yang tanpa lelah. Tetap semangat dan optimis, jalani dengan penuh kesabaran, yakin dan percaya tidak ada usaha yang sia-sia. Rezeki udah Allah tentukan, pasti tidak akan tertukar. Oke, betul sekali ya Bang Mus ya. Oke, mohon maaf Bang Mus, ini gak bisa Yati sudah gak bisa ngomong lama-lama ya Bang Mus ya. Oke, nantilah kita apa ya, lanjutkan untuk kata-katanya, lanjutkan lagi apa ya, dengan mungkin dengan canda-candaan dan juga komunikasi gitu ya. Oke, pendengar, lanjut dengan lagu Biarkan Semua Jadi Kenangan.
1: Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mohon-mohon pendengar untuk saat ini ya, kami hadirkan jazz musik untuk lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Dido.
1: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok, meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

Padang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal, yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Medang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Medang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

pentingnya helm. Dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi

Ada orang? Balas gini? Iya.

ya na parte kani parte kau kau tukang lepi kota aku mulakan kamu alo suruh kasar tinggal negara ne perpilih oya model iya c

Kado ini kap no terlatih laku sapu bersih asal si munentang.

kasi muligi irurutan lompak. Kake-kake geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang manjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu mengi orang pedi rugi sayanglah penadi mangani iedang.

Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You think you're crazy? Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli,

Maman Aldi dicampur sama udang. Inang kuno lapar sedidayo sedidayo orang piang kuncai. Inang kuno lapar sedidayo sedidayo orang piang kuncai. Tenang, tenang, tenang, tenang. Aris

0: Rapaz, me dará. Não. E com tacata, curacu barototá, e niderha, cara de terra. Aceh haritoa, lagu kau lakbopal, aceh tukang buar, harito torpela. So aceh jago, ngopo gatal-gatal, pergoro sawah akal, cemai ngotua lelah.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang oke lah. Tapi ini tidak ada nih, alah.
0: Waraku tepanya, ganso gorita ringkat. So aceh kaul gombal, awak nama kakoranya.
1: Awan. Awan. Jangan marah dong.

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah. Oh, di pipes kok bercerak serapah, loh gereka susah tetua dele pejengah. Si berat kata eso aneh gelisah, berdidong ku rasa susah, remeceh ukurin ilang.

budakmu Oromia toa kon he panitia kloya salah undang. Undang-undang aja lah. Jerohan pebinos hari kampung serempa iko denang model loya didong akan selatan. Gere mungkin gore telon ini bujang arita gere ne juah mata iko kami pojengah. Lagi itunya gara istri saleha lagu artis India di situ kak jerang. Ina gure lagu

너는 고사야. 끈끈하게 연애해.

kusina, kubalik sangka iwan iseni.

تولي.

ini Arita Bujang, kami Iwan berangkat cukup izinkan.

Karena anak menderek cinta sejati. Ketahuan dia. Tapi besi lo ibarin kowe kote, sungguh kakek utega sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi. Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata.

Sopo rambu cak, tawa mati.

meniru perkonsep kamar mandi. Sadar diri, sadar diri.

Ah, non.

Ah.

அறத்தில் மக்களிடமும் Gado, gado, oh, you want arena.

perasaan. Jika gerak kiri wah, jika yang penting tegur.

ini kuda.

Walaupun kesalahan itu datang bertubi-tubi, tiadalah manusia yang sempurna, karena manusia diciptakan olehnya memang mempunyai kealpaan. Manusia yang derajatnya di atasku dan mulia, maka aku ikuti kebenarannya, karena kebenaran itu harus diikuti. Adapun yang sebanding denganku, apabila dia bersalah, aku pahami dan tetap aku hormati, karena sesungguhnya hormat dan santun itu adalah bijaksana.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Pakengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, sekali di udara, tetap di udara

muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini, untuk kita nantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon. Setelahnya kita akan mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama.

Kediaman kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita nantikan kajian atau ceramah agama dari tempat

wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Haji Halia Simi MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

0: an itaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semua, tidak mampu kita hitung dengan kekuatan apapun. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita hidup sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang sangat agung dan mulia ini. Di samping itu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di permukaan bumi ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus, Bapak Kan Kemenag, Bapak Kepala Syariat Islam, Tengku Imam kita yang selalu sehat walafiat mengimami kita di dalam melaksanakan sholat, teristimewa sekali kepada seluruh jamaah yang hadir di dalam melaksanakan sholat subuh ini, sebagaimana Allah dan Rasulnya mengatakan, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunat fajar, akan diberikan oleh Allah dunia beserta isinya. InsyaAllah itu akan kita dapatkan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pendengar RRI dimanapun berada, pemirsa Mar TV dimanapun pemirsanya berada, sebagai pengulang kaji judul tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan bersabar menunggu terkabulnya doa. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan bersabar menunggu doa diperkenankan oleh Allah. Judul ini penceramah ambil bersumber dari surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Di sini Allah mengatakan kepada kita sebagai hamba, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, begitu cintanya Allah kepada hambanya, hambanya yang melampaui batas, hambanya yang ingkar kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat ini, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, cinta kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di antaranya yang melampaui batas ini adalah ketika Allah mengajak kita, ketika Allah mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dua kali waktu qamat, dua kali waktu azan,
1: sekali waktu kamat.
0: 3 kali 5, 15 kali. 15 kali sehari semalam Allah mengatakan, hai hambaku, mari melaksanakan sholat. Untuk apa kamu sholat? Supaya kamu mendapatkan kemenangan. 15 kali sehari semalam. Semasih ada nyawa, semasih ada dunia ini, itu selalu berkomandang. Begitulah cinta kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Semoga kita lahir ke dunia ini fitrah, kembali juga kepada Allah dengan fitrah. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan buku-buku kitab-kitab rujukan yang kami baca, ayat ini ada 2 pengertian besar. Yang pertama, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Apapun dosa dan kesalahan kita, semuanya diampuni oleh Allah. Justru karena itu kita sebagai hamba selalu berkeinginan dekat dan bertobat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tengku guru kita, alim ulama kita mengatakan, salat subuh itu menghapuskan dosa dari salat isya sampai kita menuju salat subuh. Salat subuh itu menghapuskan dosa terus pada waktu kita melaksanakan salat duhur. Begitu terus berputar setiap hari. Maka Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Apapun dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah. Maka kita sebagai hamba, ketika kita terjerumus, ketika kita salah langkah, ketika kita berdosa dan melakukan kesalahan, segera bertobat, segera datangi Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian ayat ini yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar menunggu terkabulnya doa. Sebagai contoh yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam selama 85 tahun. 85 tahun umurnya belum dikaruniai seorang putra maupun putri. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabbi Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang putra anak yang soleh. 85 tahun. Sekarang ini bukti kita nampak di depan mata kita. Di mana putra putri kita? Di mana anak cucu kita? Maka mulai sekarang atau sudah pun kita amalkan, jangan luput doa kita setiap sholat paling kurang 3 kali. 3 kali 5, 15 kali. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Semoga anak-anak kita, putra-putri kita dikaruniai oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh. Bayangkan 85 tahun. 85 tahun Nabi kita Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, belum mendapatkan karunia seorang putra maupun putri. Karena bertahun-tahun terus Nabi Ibrahim sudah tua, maka kata Siti Hajar, menikahlah Ibrahim, menikahlah Ibrahim, menikahlah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau menikah karena bujukan dan bujukan yang luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim mau menikah, ada syaratnya. saya mau menikah tapi istriku yang mencarinya, yaitu Siti Hajar yang mencarinya. Maka dicarilah istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Kurang lebih sekitar 9 bulan, akhirnya Siti Hajar mengandung dan melahirkan Nabi kita, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena keikhlasan Siti Hajar agar Nabi suaminya Ibrahim itu menikah lagi, sehingga Siti Hajar pun dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama Ishak. Itulah buah daripada keikhlasan. Itulah buah daripada keikhlasan. Maka bagaimana kita sebagai hamba terus berdoa dan berdoa kepada Allah, terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah, agar apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan oleh Allah, jangan lupa bersyukur. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada hari ini, pada usiaku yang tua bangka ini, aku mendapatkan seorang putra Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Jadi ini sebagai bukti kita sebagai hamba, jangan berputus asa. Jangan terus 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun doa kita tidak diterima, renyah kita gemerani berdoa. Berdoa terus. Saya pun, Pak Ketua, Pak Tuku Haji Hamdan, sampai sekarang ada doa saya belum diperkenankan oleh Allah. Anak saya 2 putri, sudah 2-duanya bisa menikah, tapi setiap saat salat saya berdoa belum juga dikaruniai oleh Allah. Maka kita tetap bersabar. Di antara kita semuanya ada. Di antara kita semuanya, di antara jamaah ini semuanya ada doanya yang dia pinta, tapi sampai sekarang belum diperkenankan oleh Allah. Bersabar dan bersabar, insya Allah satu saat diperkenankan oleh Allah. Demikianlah, mudah-mudahan berharga bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Baru saja selesai kita mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Beberapa rangkaian kita tempatkan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Untuk beberapa saat lagi akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan Warta Tanogayo edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk yang masih enggan beranjak dari tempat tidur karena dinginnya Takengon dan sekitarnya, sebaiknya abaikan rasa enggan itu, disegerakan untuk bangun, terlebih untuk yang menjalankan ibadah sholat subuh, kita segerakan untuk kesemuanya. Yang sudah selesai untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh, sudah mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon, dan terlebih juga ingin menantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk warta berita dari RRI Takengon. Selamat pagi kami ucapkan. Anda masih punya waktu untuk ke pantry, ke dapur untuk buat kopi, buat teh. Dingin-dingin seperti ini, baiknya kita ngeteh untuk menghilangkan rasa dingin yang menyergap. Selamat pagi pendengar.
1: Ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi hari ini. Disduk Capil Aceh Tengah perluas cakupan IKD. Petani tembakau Gayo terkendala masalah pemasaran. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Tim monitoring dan evaluasi khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tata wilayah layanan fasilitas kesehatan Paskes BPJS Kesehatan di Puskesmas Atulintang Jumat 9 Oktober 2026. Kebijakan ini memudahkan masyarakat di Puskesmas tersebut. Dalam pembahasan itu disepakati ada 5 kampung di Kecamatan Pegasing, yakni Jejem, Arul Badak, Wih Terjun, Wih Hilang, dan Pantan Musara diarahkan untuk mengakses pelayanan di Puskesmas Atulintang. Selain itu, terdapat penyesuaian layanan bagi masyarakat dari wilayah Linge, yakni Kampung Despot Linge, yang lebih dekat ke Puskesmas Atulintang. Penataan juga mencakup kampung-kampung yang selama ini mengakses Puskesmas di luar kecamatan, termasuk Berawang Baru yang dilayani Puskesmas Jagong Jeget, serta sejumlah kampung di Kecamatan Linge yang mengakses, kami maksudkan, yang mengakses layanan di Jagong Jeget. Penyesuaian teknis akan ditindaklanjuti bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Bupati turut menegaskan bahwa perubahan wilayah layanan harus diikuti dengan penyesuaian distribusi obat. Dinas Kesehatan diminta memastikan ketersediaan obat di setiap puskesmas sesuai jumlah dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Takengon, Denny Wahyudi, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi perubahan paskes peserta, baik melalui layanan WhatsApp, aplikasi mobile, JKN, maupun pelayanan langsung ke kampung-kampung. BPJS Kesehatan juga akan menjadwalkan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar perlu memindahkan paskes atau membutuhkan informasi mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah terus memperluas sosialisasi dan aktivasi IKD di daerah.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Cipil Aceh Tengah terus melakukan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di daerah. Petugas bahkan melakukan jemput bola langsung ke daerah untuk mempercepat cakupan target nasional. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Erianto Abdi Yunus melaporkan, untuk memperluas cakupan petugas turun ke sejumlah instansi pemerintah dan wilayah pinggir. Awal pekan lalu katanya perekaman IKD juga berlangsung di SD Negeri 2 Bobesen. Dan pada Senin besok, petugas juga sudah menjadwalkan perekaman IKD di Kecamatan Jagong dan sekitarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rakan sebuah Dukcapil. Hari ini IKD Dukcapil berkesempatan mengunjungi sekolah SD Negeri 2 Bobesen, Aceh Tengah. Sama ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD 2 Bobesen, Ibu Amanisa, yang selalu aktif dalam urusan layanan-layanan dokumen kependudukan masuk kiat dan digital, yang mana kita akan melaksanakan pelayanan publik melalui dokumen digital masyarakat Aceh Tengah.
2: Melalui kegiatan tersebut, di Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong peningkatan pemanfaatan IKD di berbagai lingkungan, termasuk satuan pendidikan, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan berbasis digital. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Gizi Nasional BGN membahas penyediaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan dengan Kepala Perwakilan Regional Aceh BGN, Mustafa Kamal, beserta rombongan. Pertemuan tersebut membahas ketersediaan dan kualitas bahan baku, penyusunan menu, fasilitas dapur, serta penerapan standar keamanan pangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui layanan SPPG di Kabupaten Bener Meriah. Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju kampung Trans Wihdurin di Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah, mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya agar akses transportasi masyarakat kembali lancar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transwih Durin, Kecamatan Siah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka.
5: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sirih. Sabirin, seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
6: Kalau pemasaran, Bang, kalau sekarang ini, Bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap kepada juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas, Bang. itu. Kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu berapa.
5: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Famuti Aulia, RRI Tapingon melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Disduk Capil Aceh Tengah perluas cakupan IKD. Petani tembakau Gayo terkendala masalah pemasaran. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya? Masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia, itu mah

untuk pagi hari ini masih ada yang hari Sabtu akhir pekan itu harus ke kantor, dan masih ada yang dengan aktivitas-aktivitasnya yang harus store kegiatan untuk akhir pekan itu. Kalau yang aktivitasnya selesai di akhir pekan, mungkin setelah selesai salat subuh, mana takengon dingin, pasti masih tarik tarik-tarik selimut lagi nih untuk hari ini. Atau belum tentu, karena kan ada yang harus ke sekolah, jadi sudah sarapan pagi, sedang ngeteh, dan banyak lagi ramainya di rumah Anda. Kami ramaikan lagi dengan rangkaian lagu, juga informasi dari RRI Takengon. Nantinya informasi cuaca, Anda stay juga di RRI Takengon.

untuk pagi hari ini ketika di rumah punya anak-anak kecil usia masih di sekolah dasar, nggak mesti harus buru-buru. Kalaupun harus buru-buru, tapi mereka tetap harus dituntun untuk bisa menyesuaikan waktu karena nanti juga akan diantar. Tapi mereka harus sarapan pagi.

dong seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan? Harus dipaksa, sedikit, biada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu

0: Bagi pendengar RRI Takengon, beberapa rangkaian lagu untuk pagi hari ini yang tadinya menghantarkan Anda untuk segala jenis kegiatan-kegiatan di pagi ini. Konon lagi yang pagi-pagi maunya dapat ikan segar, berarti harus ke pasar pagi. Sudah tersedia ramai sekali kalau di kawasan Takengon dan sekitarnya, itu sentralnya ada di pasar bawah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi, dan kita dengarkan untuk informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya, dan pendengar RRI Takengon sudah terhubung bersama Mbak Nabila untuk saat pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Mbak Nabila. Untuk pagi
2: selamat
0: ini
2: pagi.
0: Kategorinya boleh dikatakan masih segar, sudah muncul matahari, akan hangat, tapi biasanya akan berubah siang ke sore hari. Bagaimana informasi selengkapnya Mbak?
2: Putus-putus Mbak.
0: Oh, putus-putus ya? Oke. Mbak Nabila, pagi ini sudah kita lihat sinar matahari cukup terang walaupun belum hangat. Namun terkadang siang ke sore sudah mulai berubah cuaca kita. Silakan untuk informasi selengkapnya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, Mbak.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk khususnya wilayah Tengah Aceh. Untuk wilayah Tengah Aceh sendiri, memang wilayah Aceh secara umum sudah memasuki musim penghujan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap intensitas hujan yang belakangan ini sedang intens seperti itu, apalagi untuk 3 harian ke depan di wilayah Aceh bagian tengah seperti itu. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara 18 sampai dengan 28 derajat Celsius seperti itu. Untuk peringatan dini sendiri pada tanggal 12 Oktober 2026 terdapat potensi hujan khususnya pada sore hingga malam hari di wilayah wilayah Aceh bagian tengah seperti itu.
0: 3 hari ini kita harus mewaspadai gitu ya Mbak ya?
2: Iya benar. Untuk titik panas sendiri untuk wilayah Aceh bagian tengah tidak terdapat titik panas seperti itu.
0: Indikasi hidrometeorologi, karena kita ketahui tahun kemarin, di penghujung tahun kemarin dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sampai beberapa hari mengakibatkan bencana alam hidrometeorologi ini, kita waspadai untuk bulan ini sampai akhir tahun barangkali Mbak?
2: Ya, karena khususnya sedang peralihan ya, tapi sudah memasuki musim hujan, masyarakat dihimbau juga untuk selalu waspada khususnya untuk peningkatan debit air atau intensitas curah hujan seperti itu, mendekati mendekati akhir-akhir tahun seperti ini.
0: Dan untuk cuaca Aceh secara umum bagaimana Mbak Nabila?
2: Secara umum untuk wilayah Aceh keseluruhannya juga sudah masuki musim hujan gitu. Peningkatan intensitas hujan juga cukup mulai intensif seperti itu.
0: Untuk maritim kita, wilayah perairan, apakah warga di pesisir aman untuk beberapa waktu ini?
2: Ya, untuk peringatan tinggi gelombang juga terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter khususnya di beberapa wilayah seperti Samudra Hindia Barat seperti itu.
0: Jadi kita tetap mewaspadai juga untuk yang penyeberangan gitu ya?
2: Ya benar-benar.
0: Yang harus kita waspadai peralihan ini biasanya di kawasan Takengon atau Bandar Muria, kalau sudah peralihan akan ada angin puting beliung. Terlihat barangkali pagi ini Mbak Nabila.
2: Ya, kalau
0: atau terpantau gitu ya?
2: Ya, kalau untuk angin kencang biasanya terjadi pada siang hingga sore hari seperti itu. Jika sudah terlihat mendung atau angin konvektif, angin kumulonimbus itu, maka masyarakat dihimbau waspada karena terjadinya angin kencang itu berpotensi meningkat seperti itu.
0: Tapi yang tadinya bisa kita garis bawahi yang tanggal 10, 11, 12 ya, yang 3 hari
2: untuk,
0: ini yang
2: untuk
0: harus
2: peringatan 3
0: untuk
2: hari
0: peringatan dini begitu. Oke, apa yang harus kita waspadani, Mbak? Untuk semua kita, untuk warning yang harus disampaikan?
2: Ya, waspada, kami selalu menghimbau untuk waspada, apalagi saat hujan terjadi, adanya penurunan intensitas jarak pandang, hindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya bagi wilayah dengan riwayat kejadian yang berulang. Lalu waspada terhadap potensi angin kencang, memperhatikan ukuran ranting, infrastruktur rumah, instalasi kabel listrik. Seperti itu, khususnya bagi masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di luar ruangan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak, untuk informasi cuaca kita di hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca di hari ini 10 Oktober 2026, untuk peringatan dini seperti yang disampaikan perakirawan BMKG Aceh, 10, 11, 12 itu kita waspadai untuk intensitas hujan yang tadi sudah disampaikan. Mewaspadai dan berjaga-jaga kita untuk wilayah-wilayah yang pernah terdampak bencana alam di tempat yang berulang seperti yang tadi disampaikannya, itu yang harus kita waspadai. Dan selamat pagi kembali, rangkaian lagu dan juga informasi akan kita lanjutkan.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Katakan selamat pagi untuk pagi hari ini. Saatnya juga Anda akan mendengarkan informasi bahan kebutuhan pokok strategis untuk Takengon dan sekitarnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk kesemua. Selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
0: Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sampaikan informasi ya di hari ini pertanggal 10 Oktober untuk info sembako di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, informasi yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya kita akan lanjutkan untuk mendengarkan informasi sembako di hari ini, akhir pekan 10 Oktober 2026. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan ini.

Dan pendengar RRI Takengon, kita lanjutkan untuk mendengarkan harga bahan pokok penting strategis RRI Takengon kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Harga sejumlah komoditas bahan pokok pangan dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Aceh Tengah, tidak terjadi perubahan harga pada sejumlah komoditas yang dipantau dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Untuk komoditas buah-buahan, harga alpukat tercatat sebesar Rp10.000 per kilogram. Harga jeruk nipis dan jeruk sayur juga masing-masing berada di angka Rp10.000 per kilogram. Harga markisa dan terong Belanda masing-masing tercatat Rp15.000 per kilogram. Pada komoditas perikanan, harga ikan bandeng berada di angka Rp30.000 per kilogram. Ikan tongkol juga tercatat Rp30.000 per kilogram. Harga ikan mujair tercatat Rp55.000 per kilogram. Dan udang jumbo berada di angka Rp70.000 per kilogram. Secara keseluruhan, berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Aceh Tengah, untuk periode 5 sampai 12 Oktober 2026, harga komoditas yang tercantum dalam daftar tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah dengarkan untuk informasi harga bahan pokok penting strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan RRI Takengon.
2: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Brito mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudi. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melapor.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan tambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta